0: Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia, Indonesia, Indonesia,
2: Indonesia. Ayo mas, tarik terus, terus, terus, terus, tarik lagi, tarik, ayo, ayo, ayo. Ayo terus mas, dikit lagi nyampe rumah saya. Terus mas, terus. Nah, sip, mantap.
3: Ini mobil mogok kan harusnya didorong, Pak, bukan ditarik.
2: Loh, ini tuh mobilnya nggak mogok, Mas. Saya itu mau ngelatih Mas Wisnu buat lomba tarik tambang 17-an besok.
3: Ya elah, saya kira mogok, Pak.
2: Nah, sekarang tarik lagi sampai rumah Pak Budi gang sebelah. Ayo, ayo, ayo, terus, terus, terus.
1: Lomba 17-an itu emang selalu unik dan seru, sahabat suara. Mulai dari ketawa yang gak ada habisnya, teriakan semangat dari pinggir lapangan, sampai momen semua warga yang kumpul jadi satu. 17 Agustus adalah hari yang sederhana, tapi selalu punya cerita. Yuk rayain hari kemerdekaan Indonesia dengan penuh semangat, kebersamaan, dan tawa sambil dengerin 90,2 FM Iswara Semarang, suara warga Indonesia.
4: Jam 7 pagi, sering telat, siapa dia?
5: Suara seru, penyiarnya lucu,

FM, suara-suara warga Indonesia. Selamat pagi sahabat suara semuanya. Apa kabar? Hari Senin balik lagi. Duh, gak enak banget kerjanya, kecepit banget. Mau gak berangkat tapi belum ngajuin cuti. Mau berangkat tapi kok temen-temen pada cuti. Aduh, nasib. Nasib kamu adalah menjadi tumbal di kantor. Hey, pagi ini balik lagi hari Senin 24 Agustus 2026 sahabat suara. Di sini di Suara Suruh, Rio Dinata, Wisnu Wiratmaja, Seijun.

90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Hari Sabtu, hari Minggu sahabat suara. Hari Minggu panasnya ya Allah. Bisa begitu ya? Itu kayaknya kain lagi dicuci, masih di mesin cuci. Udah diperas, belum sempat dijemur, kayak udah kering duluan. Sumpah. Hari Minggu kemarin itu kayak panas banget, semuanya lemes banget semua orang. Nggak tahu deh itu berapa suhunya, tapi yang pasti saya kan karena kebetulan hari Senin itu memutuskan untuk karena kan anak les juga, jadi kayak tor aja deh karena agak banyak mobilnya, di mana parkirannya sempit ya kan. Terus udah deh naik motor. Terus baru jalan mulai menyesal. Parah banget. Panasnya kemarin itu kayak kaki saya aja sampai belang. Yang biasanya saya juga enggak permasalahin sih. Ya udah lah, belang-belang lah ya udah. Tapi kemarin itu kayak bukan permasalahan, cuma ngeliatnya tuh kayak mak bisa langsung belang kayak begini gitu. Jadi kayak bener-bener ada garis ya. Kebetulan pakai sandal jepit juga kan ya. Wow, nggak masalah belangnya, tapi masalah panasnya sahabat suara. Jaga kesehatan deh. Panasnya udah, kalau kata orang panasnya udah nggak ngotak. Nah, udah nggak ngotak berarti udah ngebunder.

0: peringatan untuk bendera yang dikibarkan pertama kali saat proklamasi kemerdekaan Indonesia.
1: Hey guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak semua

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Hmm, mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tea juice? Mau.

0: semuanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet.

0: Kami suara-suara warga Indonesia. Selamat pagi sahabat suara. Halo bapak-bapak lemes.
1: Bapak.
0: Kenapa pak? Lalu liburan gak kemarin?
1: Enggak
0: kemana-mana.
1: Enggak kemana-mana.
0: Pagi ini jalanan ramai banget, seolah-olah kayak orang pada inget semuanya ya. Wih, hari ini kerja cuy. Kok gak pada libur aja sih? Hari kecepit lu.
1: Soalnya ngajuin cuti udah keburu duluan teman-temannya. Jadi ya gue incas lagi.
0: Gak ngeliatin tanggalan dari bulan lalu sih ya.
1: Teman-teman pada semuanya udah maju, udah dari kapan tahu ya kan.
0: Selamat pagi juga yang lagi ngedengerin radio. Kita lagi live TikTok sekarang, langsung aja join di @ apa namanya?
1: Iswara.smg
0: di TikTok. Betul. Ya. Kita langsung ngobrol-ngobrol nanti di situ. Banyak deh yang kita obrolin nanti.
1: Banyak banget. Kayak pagi ini menghadapi jalan yang rame ini, terus juga sebagian orang masih menggerutu.
0: Kenapa?
1: Ya karena teman lain udah duluan cuti, dia tetap harus masuk. Padahal anakku juga libur.
0: Anak lo libur?
1: Enggak. Yang gede tetap sekolah, yang kecil libur. Yang kecil libur.
0: Itu yang kecil tuh sebenarnya sekolahnya ngapain sih? Kayaknya dia lebih sering enggak masuk daripada masuknya.
1: Iya namanya juga masih TK.
0: Kalau sekolah swasta gitu tuh kita bayarnya bisa harian nggak sih? Kalau misalkan
1: gimana? Saya masuk kalau pas sekolah aja. Kalau libur saya nggak bayar. Huh, gimana ceritanya? Bapak nyekolahin anak atau main PS pak?
0: Kan fair ya. Kalau kita sekolah tapi bayarnya harian. Jadi kita bayar memang cuman pas kita belajar gitu loh.
1: Tapi kalau anak gue yang gede, setahu gue tuh. Kalau kayak pas libur panjang ya, kayak sekolah kan cuman misalnya liburnya 2 minggu apa 3 minggu.
0: Nah itu kan rugi kita, udah bayar yang buat 1 bulan tapi dikasih libur 2 minggu.
1: Yang itu biasanya kalau sekolah anakku tuh itu ada tuh harganya sendiri.
0: Oh di bulan itu khusus karena ada liburnya.
1: Iya. Oh. Makanya yang kayak begitu itu masuk sih di prorata jadinya.
0: Prorata tuh gimana maksudnya?
1: Dibagi permasuknya berapa, terus nanti biasanya per bulan berapa dibagi, akhirnya nanti jadinya dihitung hari masuknya aja.
0: Jadi lebih murah jauh.
1: Iya.
0: Minta aja tiap bulan kayak gitu yuk. Tapi abis itu
1: mending anak lo gak usah di sekolahin sih kata gue sih.
0: Tapi abis itu 2 minggu buat liburnya boros banget.
1: Ini gak usah sekolah aja udah.
0: Asli liburan boros jatuhnya.
1: Jatuhnya betul.
0: Mana kemarin gue weekend. Untuk setelah sekian lama ya yuk ya, gue kemarin weekend tuh sepedaan sendirian yuk. Teman-temanku pada sibuk cherry pop.
1: Hari Sabtu Minggu.
0: Iya,
1: yeah,
0: Sabtu Minggu itu.
1: Sabtu
0: Minggu.
1: Minggu lu sepedaan juga.
0: Iya, wow. Emang kenapa?
1: Keren.
0: Itu dah pada cherry pop semua.
1: Lu kenapa enggak berangkat aja malamnya?
0: Ini menyebut-nyebut pada enggak boleh. Hotelnya penuh noh. Kurang ajar. Gua padahal udah bilang lo. Gue malam nyusul ya, jadi gue ikut hari keduanya aja. Nggak usah. Penuh-penuh, kamar penuh. Kamar juga dapet dari kantor juga. Gaya bener ini orang-orang.
1: Mereka udah bilang kayak begini.
0: Emang nggak mau berteman udahan, oke.
1: Bisnis ikut nggak nih? Aduh, kalau ada dia nggak seru.
0: Dia nggak ingat siapa yang nopang kantor ini. Kalau bukan kita berdua yuk. Kita nggak usah siaran bagus-bagus lagi yuk. Gak usah gue mikirin 100% buat ini nih.
1: Kalau gue kan udah pasti gak bakal mau ya. Dari kapan tuh, ayo mas berangkat cari pop. Enggak. Yang satu, ayolah aku ikut lah.

0: menti yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Menti favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Menti favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Pokoknya enggak. Yang paling debak di Korea itu cuma idol group aja. Titik. Enggak.
5: Yang Joss itu pokoknya drama sama variety show.
4: Coba lo lihat, orang-orang itu ngomongin idol group, bukan lainnya.
5: Ih, orang-orang juga ngomongin drama sama variety show.
4: Apaan sih?
6: Usah pakai berantem, bisa kali. Di Noregayo, semua bakal dibahas kok. Drama, iya. Variety show, iya. Bahkan sampai idol grupnya juga dibahas. Jadi, kalian duduk tenang dan dengerin Noregayo tiap hari Minggu jam 10 pagi sampai jam 12 siang.
0: Noregayo. Fantastic, baby.

1917 adalah angka suci. Selain itu, keputusan Jepang yang menyerah pada Sekutu jadi momen yang paling tepat untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ilmu lagi aja nih dari gue.

0: Tega Indonesia. Ada Dokter Wiki, aku udah lama banget gak join di live TikTok kita, yuk. Ini namanya Sobat Sehatmu. Sekarang udah mulai personal branding ya di TikTok ya, Dok, ya. Gitu dong. September aku ke Semarang, Mas. Pertengahan lah. Boleh main ke radio? Boleh-boleh aja. Tapi belum tentu ketemu kami berdua ya. Kabar-kabar aja dulu, Dok, nanti kalau mau ke Semarang.
1: Oh, udah akhirnya brandingnya udah masuk.
0: Iya, dong.
1: Kalau dulu kan masih Dokter Wiki spesialis. Kan ada tuh spesialisnya.
0: Ya, orang Indonesia mah gak percaya, Dok, sama spesialis. Tapi kalau namanya Sobat Sehatmu, baru mereka mau nonton tuh.
1: Oh, sehat nih.
0: Iya, bener.
1: Influencer bagus nih.
0: Tapi ya, tinggal dokter secara penampilan nanti juga harus kelihatan sehat ya. Kalau enggak nanti netizen pada julid tuh.
1: Ah, namanya enggak sebanding.
0: Katanya Sobat Sehat, tapi kok gitu penampilannya? Penampilannya enggak kelihatan sehat.
1: Udah susah deh, Dok, meyakinin orang sini susah.
0: Eh, kita masuk ke sawan ya. Arisan sawan. Pengetahuan. Yuk, gue mau kasih tahu, yuk. Bisa jadi ini adalah orang yang pertama kali di muka bumi yang jualan es batu. Ini hipotesis gue ya. Ini adalah orang pertama kali di muka bumi, dia adalah orang yang jualan es batu.
1: Oke.
0: Kita flashback ke tahun 1806.
1: Oke.
0: Jadi ada bapak-bapak dari Boston. Dia tuh nekat berlayar ke Karibia ngebawa 130 ton balok es beku. Dan orang-orang mereka udah mikir kayak, ngapain bawa-bawa es batu? Apalagi kita tujuannya mau ke negara tropis. Pasti cair lah nanti di tengah jalan. Tapi 20 tahun kemudian dia justru jadi kaya raya gara-gara jualan es batu itu, yuk. Nah, dulu kan belum ada kulkas tuh. Es itu jadi barang langka. Yang bisa menikmati es batu ternyata di tahun 1800 itu cuma orang-orang Eropa, yuk. Jadi orang-orang Asia Tenggara tuh minumnya anget terus.
1: Nggak harus anget juga. Maaf, nggak harus anget. Kan bisa lu diemin dulu sampai suhu ruangan. Nggak harus anget.
0: Itu makanya budaya kita tiap makan soto pesennya teh tawar panas tuh kebawa. Karena emang nenek moyang dan leluhur kita.

0: dan apa segala macam. Dia di penjara gara-gara nggak bisa ngelunasin utangnya. Tapi setelah keluar dari penjara itu, dia tetap nyari cara lagi. Ini gimana ya caranya ya biar gue bisa ngebawa es batu ini keluar dari negara gue dan selama perjalanan tetap aman.
1: Oke.
0: Okay. Akhirnya ditimbunlah balok-balok es ini di dalam serbuk gergaji di palka kapalnya.
1: Oke. Okay.
0: Karena di palka kapal kan itu suhunya paling dingin kan.
1: Iya. Yeah.
0: Terus ditimbun pakai serbuk gergaji itu biar suhunya nggak bisa ada celah masuk dari luar.
1: Oke. Okay.
0: Nah, akhirnya 90% es batu yang dia bawa itu berhasil tetap bentuknya utuh, 10%-nya cair. Masih bisalah dijual. Ya kan? Akhirnya selama dia berhasil ngebawa itu tuh, pertama kali dia mencoba memasarkannya di daerah Kalkuta itu di India. Sampai akhirnya es batunya tiba di India itu, banyak orang India yang baru juga ngelihat pertama kali.
1: Es apa nih? Batu. Batu kok dingin?
0: Nah, bentuknya kotak gede kan.
1: Yeah.
0: Ada orang India iseng megang, cas. Dingin banget kan?
1: Iya. Yeah.
0: Tapi karena itu sensasi pertama yang mereka rasain, orang India ngerasanya, aduh terbakar nih tangan gue nih. Panik lah orang-orang, panik orang-orang, pada lari. Gara-gara ngelihat si es batunya itu dipikir senjata yuk.
1: Iya.
0: Cuman, karena Pak bapak-bapak dari Boston ini juga gak mau barang dagangannya jadi sia-sia, dia bikinlah marketing. Dia langsung ngincer ke bar-bar yang ada di situ.
1: Oke. Okay.
0: Dia masuk ke bar, dia ngasih tahu kalau coba deh lo masukin es batu ini potong kecil-kecil ke minuman lo.
1: Oke. Okay.
0: Ya kan? Sap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, masukin semuanya gratis, dikasih gratis. Akhirnya orang-orang di situ tuh nagih yo. Nagih, oh minuman tuh bisa dingin.
1: Oke. Okay.
0: Di situ baru tahu tuh orang India tuh minuman tuh boleh dingin.
1: Boleh.
0: Nah, di situ baru pada minum.
1: Boleh nih ternyata roti canai dingin nih.
0: Kalau roti canai kan bukan minuman. Nah, masa roti canai dingin lemes dong dia. Itu dari situ akhirnya si Bapak Tudor ini namanya mulai terkenal. Oh bisa ya gara-gara ini ya boleh ya sap sap sap sap sap sap sap sap sap sap sap. Bahkan dia sampai bilang ke dokter-dokter yang ada di area sana, es batu tuh bisa jadi obat loh.
1: Jadi kalau lo batuk minum es.
0: Dan pada masa itu kan gak ada yang kepikiran buat jualan es batu ya.
1: Iya iya.
0: Pak Tudor jadi satu-satunya supplier es batu sedunia, lo bayangin supplier es batu sedunia.
1: Lo bayangin nganter es batu zaman dulu belum ada truk ice box,
0: belum
1: ada
0: unit ice tuh, belum ada unit ice tuh.
1: Es kristal penguin itu semua belum ada. Terus juga lo punya kotak yang bisa nahan dingin, nyimpen dingin kayak sekarang itu juga belum ada.
0: Karena yang bikin spesialnya lagi, si Pak Tudor ini, dia juga gak bisa bikin es batu kan. Jadi dia ngambil es batunya tuh alami dari danau yo.
1: Iya, iya.
0: Jadi ada danau di Massachusetts, dia motong langsung dari situ.
1: Berarti itu air mentah dong.
0: Air mentah. Tapi kan sementah-mentahnya air zaman dulu kan kayaknya juga seger-seger aja kan.
1: Iya.
0: Oh, tujuannya jadi es batu
1: belum,
0: ini.
1: Belum terkontaminasi kayak sekarang.
0: Paling ya terkontaminasinya sama apa sih, lidah rusa gitu-gitu kan.
1: Iya, cuman yang bikin gue penasaran adalah berapa kali dia harus jalan sampai dia ngerasa kayak, kok es batu gue cair terus ya?
0: Apa yang bikin cair ya? Kayaknya ada yang jilatin dari kapal deh.
1: Dia sampai di penjara kan?
0: Iya, gara-gara ngutang.
1: Karena dia ngutang modal. Otomatis
0: trial
1: itu
0: and horror-nya panjang.
1: Gak cuma sekali dua kali ya?
0: Iya.
1: Dua kali, tiga kali dia bawa.
0: Kok cair ya?
1: Gue cair. Kayaknya karena gue berangkatnya hari Senin deh.
0: Ngitung pasaran.
1: Kayak gue harus berangkat hari Selasa. Hari Selasa itu harusnya suhunya lebih rendah. Aneh sih. Tapi akhirnya berhasil.
0: Akhirnya berhasil dan dia menjadi jutawan gara-gara dia menjadi pemasok es batu di muka bumi.
1: Tapi sehebat-hebatnya dia jualan es batu ya. Dia bawa dari Amerika ke negara-negara Asia. Lebih hebat lagi orang yang jualan es batu.

0: di Kutub Utara loh.
1: Kalau lo bisa jual es batu di Kutub Utara, lo barang apa aja di seluruh dunia lo jual pasti bisa.
0: Mau minum apa? Es teh. Es teh. Sakit nih orang nih. Kok di Kutub minum es teh?
1: Itu ibarat kita jualan telur ayam ke peternak ayam nih. Ayam lo pada mati denger-denger. Gue ada telur ayam nih, siapa tahu bagus nih.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: FM, suara-suara warga Indonesia. Kita sambil update-update berita dulu ya, sahabat suara ya. Karena ini ada berita yang menarik, yuk. Kabarnya ya, God of War, lo tau game God of War kan, yuk?
1: Iya.
0: Sahabat suara juga tahu kan ya, game God of War lah ya. Yang pemeran utamanya itu Kratos sekarang kayaknya itu. Nah, ini tuh mau dibikin live action. Dan kandidat, salah satu kandidat yang terpilih untuk menjadi Kratos... Please, coba kira-kira
1: please
0: siapa?
1: Jangan The Rock, please jangan The Rock. Siapapun boleh. Tapi asal jangan The Rock.
0: Bukan The Rock, tapi dia datang dari dunia yang sama.
1: Oke. Berarti dari WWE.
0: Benar. Jawab Hulk Hogan ya. Jawab Hulk Hogan, gue sikut lo. Ricky sih. dia udah mau bercanda nih.
1: Enggak.
0: Stephen McMahon.
1: Enggak dong.
0: Lita? Stephanie McMahon. Kok cewek?
1: Kratos itu berarti kalau secara postur badan gede. Apa? Ken udah ketuaan gak mungkin.
0: Ken ketuaan. Lagi dia gemuk.
1: Bisa jadi kalau yang sekarang ini, kalau gak Batista. Kalau enggak Roman.
0: Batista tuh siapa? Batista kali.
1: Dave Batista. Batista atau Baptista sih?
0: Bautista.
1: Bautista Christian.
0: Le, namanya Dave juga Bautista, yuk. Lo kacau lo. Batista lah, pemain bola tuh dulu.
1: Batistuta.
0: Dave Bautista bakal jadi...
1: Oh iya benar.
0: Iya, dikabarkan terpilih jadi Kratos di serial live action God of War.
1: Paling mirip sih dia.
0: Ini official kabarnya didapuk jadi Kratos buat serial live action God of War. Dan ini dikonfirmasi lewat laporannya at Deadline yang nyebut pihak Amazon Prime dan Sony udah bikin kesepakatan sama Bautista buat ngegantiin peran yang sebelumnya dipegang sama Ryan Hurst. Gila. Jadi sebenarnya yang pertama itu yang meranin awalnya adalah Ryan Hurst. Tapi Hurst itu di...
1: Lihat dong, dia gak jadinya kenapa si Ryan Hurst.
0: Si Ryan Hurst ini kenapa gak jadi? Gara-gara ngalamin cedera serius waktu ngelakuin stunt di adegannya waktu akhir Juni lalu. Dan aktor yang sebelumnya dikenal lewat Sons of Anarchy.
1: Cederanya adalah bicep injury. Iya.
0: Aduh, Kratos sama lengannya gede banget sih ya. Mungkin karena dipaksakan biar badannya harus gede ya, yuk ya. Jadi dia harus olahraga nge-gymnya buat ngedein bicepnya juga.
1: Pada saat dia stand juga, betul.
0: Dan karena proses pemulihannya diperkirakan bakal makan waktu yang lama di syuting tahun 2027, akhirnya harus dipikir ulang nih siapa kira-kira yang cocok buat meranin Kratos nih. Jadi akhirnya terpilihlah Dave Bautista buat jadi Kratos itu.
1: Jadi emang ini sebenarnya kalau akhirnya gue baca juga, sebenarnya ini mungkin seri ini udah hampir jadi. Tapi gara-gara dia injury apa semuanya, mereka itu udah syuting 4 bulan dan harus ngulang lagi dari awal.
0: Pakai AI. Sony, lo kan kaya, masa gak bisa bikin ini pakai AI?
1: Kayak Dracin dong, pakai AI.
0: Bikin pakai si Dance, no.
1: Wow. Dan itu udah 4 bulan mereka juga milih-milihin footage dulu. Mana yang bisa dipakai, mana yang masih bisa dipakai, mana yang enggak. Lo bayangin coba.
0: Tapi yang bikin ribet adalah gue enggak tahu ya, ini God of War-nya ya, ceritanya yang diambil yang mana dulu? Apakah cerita dari awal asal-usul Kratos itu? Karena kalau ngikutin gamenya, itu kan ceritanya maju-mundur timeline-nya. Dibolak-balik kan. Nah ini ceritanya yang mana dulu nih? Kalau yang dari awal banget sih, seru sih kalau jadi live series sih.
1: Kayaknya ya, kalau buat gue sih tetap pasti dari awal. Karena kita mikirnya ini seri kan bukan cuma untuk gamer saja. Mungkin dibikin dari awal, tapi ya kayak live action kebanyakan lah. Kayak itu, One Piece, apapun.
0: Itu ribet yang pertama. Ribet yang kedua, pemeran karakter lainnya siapa ya? Karena karakter-karakter yang lain kan bentukannya juga ribet tuh. Ada Medusa. Gimana kita nyari orang rambutnya ular? Coba.
1: Iya juga. Kata gue sih stop aja sih, gak usah produksi lagi.

0: Kamu tahu nggak siapa yang menyelamatkan negatif foto dokumentasi detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia?
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
5: Jadi fotografer yang menyelamatkan adalah Frans Mendur, seorang fotografer yang berjasa secara diam-diam mengubur dalam tanah roll film dokumentasi proklamasi untuk menghindari ancaman militer Jepang saat itu. Buh, gede banget nih jasanya Pak Frans Mendur. Hormat Pak.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
6: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 90,2 FM Suara, suara warga Indonesia. Kita sambil update berita lagi ya, sahabat suara.
1: Jadi, aduh, jujur sampai sekarang yang masih gue temukan adalah masalah kebakaran hutan.
0: Wah, kok ini, itu terus sih berita di sosmed lo? Gak ada yang lain?
1: Karena gue jarang buka-buka, Pak. Bahkan terakhir itu yang gue tahu Indonesia dilaporin. Gue mikir, dilaporin.
0: Kita dilaporin karena negara lain. Itu tuh gue kemarin waktu baca berita itu lo.
1: Ini rese nih.
0: Ternyata negara tuh bisa dilaporin.
1: Bisa dilaporin. Ya. Gue juga baru tahu.
0: Gue baru tahu tuh di situ. Senegara itu dilaporin. Terus nanti kalau seandainya kita dilaporin nih, bener nih kejadian, terus laporannya diterima, nanti yang dikasih sanksi siapa? Masa seluruh warga Indonesia? Iya.
1: Kita nggak tahu apa-apa loh. Kita juga nggak mau kan kejadian kayak begitu.
0: Oh.
1: Yang kena wajib lapor nanti siapa? Nanti yang di
0: Wisnu 24 jam satu kali wajib lapor sama Brunei ya. Lapornya ke siapa? Saya juga apa?
1: Makanya pada saat gue baca itu kan, ini Indonesia kan dilaporin sama Malaysia sama Brunei. Jadi mereka kirim surat resmi ke ASEAN katanya buat nyari solusi. Jadi akhirnya terus gue mikir kayak, berarti kok dilaporin? Itu berarti ada satu lembaga yang menerima laporan dari negara-negara.
0: Iya,
1: itu baru ASEAN aja ya, kan? Dunia kan, dunia kita taunya ada PBB apa semua yang bisa laporin. Dan maksudnya kalau di selama ini yang gue tahu, kalau di PBB banyaknya adalah misalnya pelanggaran HAM, pelanggaran HAM di negara ini.
0: Benar.
1: Atau misalnya ada apa lingkungan atau apa. Ya. Nah, itu kan yang dicecer itu adalah si pelakunya ini. Ya kan ya. Terus kalau kayak misalnya
0: negara,
1: yang dilaporkan negara
0: loh.
1: Karena selama ini yang gue tahu itu kayak HAM itu ada tuh.
0: Benar.
1: Penyebutannya ini siapa sih ini dari ini.
0: Itu nanti jadi ininya Interpol kan.
1: Nah, ini kan negara yang lapor.
0: Masa kita di penjara bareng-bareng.
1: Gue mau lapor Indonesia. Hah? Iya, gue mau lapor Indonesia. Ini enggak tahu nih. Rese nih, akhirnya semuanya jadi kena ini. Oke, terus habis itu tiba-tiba satu negara dibotakin, disuruh jalan jongkok. Terus gue mikir kayak, capek banget, gue gak ngapa-ngapain.
0: Ini bahkan jadi perhatian buat penyelenggara salah satu olahraga extreme sports, F1. Karena kan bentar lagi ada GP F1 di Singapura.
1: Iya.
0: Nah, jadi kabut asapnya Sumatera dan Kalimantan itu jadi salah satu concernnya mereka. Meskipun sekarang masih di tergolong sedang ya kondisinya ya.
1: Yeah.
0: Tapi ini udah jadi concernnya mereka, takutnya bisa jadi memburuk. Dan bisa jadinya lagi adalah yang paling parah nanti GP F1 di Singapura di cancel.
1: Nah, itu dia. Kata orang Singapura mah, ya gue udah siap-siap, udah beli tiket, udah apa.
0: Yang orang Indo juga udah pengen berangkat ke sana, udah siap-siap, jadi gagal.
1: Iya, gara-gara belum lagi ini. Yang kayak gitu kan ada artis yang udah di book juga. Di GP Singapura biasanya kan artisnya kan kelas dunia semua. Yang kayak gitu.
0: Ya nanti GP Singapura minta ini aja lah, tinggal koordinasi aja sama Haji Isam. Lah kan Pak Prabowo kemarin ini nyerahin, ini Kahut lah sama Haji Isam, beresin. Lu sekarang kita bisa sama siapa lagi?
1: Gue kalau ngomongin pemerintah masih oke, Pak.
0: Ini kayak lebih geri ya.
1: Oke, ya semoga kebakaran hutannya, ya udah dibotakin aja nggak apa-apa deh, dibotakin aja. Gue jangan jongkok ya udahlah.
0: Kita ngomongin yang kita tahu aja lah udah nih.
1: Udah nyerah, udah. Iya, gue yang salah. Laporin, gue yang salah. Ya. Udah biasa gue disalahin, udah.
0: Kita ngomongin deh, kita tahu ini aja lah selama seminggu ke depan ini. Alfamidi bakal ngasih kamu promo hub hemat satu pekan.
1: Hey.
0: Banyak produk Alfamidi yang harganya jadi miring. Contohnya ada Kanzler Chicken Nugget 450 gram dengan harga Rp47.700. Ada 3 piece Indomie Jumbo dengan harga Rp10.500. Terus ada paroti sisir mentega 80 gram. Harganya Rp6.500 aja. Ada Dove Body Wash 400 ml harganya Rp18.900. Ada Economy Liquid Jeruk Nipis 640 ml harganya Rp6.900 dan masih banyak lagi.
1: Jadi pokoknya sahabat suara, belanja kamu bakal dijamin hemat satu pekan ini. Jadi langsung aja kunjungi toko Alfamidi terdekat dan borong promo hemat satu pekan dari Alfamidi. Kalau mager, tenang, kamu bisa belanja pakai aplikasi Midi Kring dari Alfamidi. Tinggal klik pesanan, bakal langsung diantar.
0: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.

0: Di Istana Merdeka 17 Agustus 1968 dan sejak 1969 yang dikibarkan adalah bendera replika.
1: Memainkan musik pilihan. Suara.
2: Suara warga Indonesia.

0: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Kita update-update berita lagi dulu, sahabat suara.
1: Update. Aduh.
0: Ini Pak. Ada pecah rekor baru lagi, Pak, di dunia pelarian nih, Pak.
1: Pelarian. Siapa lagi bukan, yang dijadiin pelarian?
0: Bukan. Maksudnya gini, lari. Di dunia lari. Kemarin pecah rekor luar biasa sekali di cabang half marathon dunia.
1: Oke. Okay.
0: Yang mecahin rekor itu namanya adalah Yomif Kejelca. Dia baru aja mecahin rekor dunia half marathon. Hmm. 21 km.
1: Iya. Yeah.
0: 56 menit 51 detik. Lo gila enggak tuh? Hah? Average pace-nya yo 2 menit 42. Full 21 km tuh 2 menit per kilonya. Edan. Jadi kemarin di Buenos Aires, di Buenos Aires Half Marathon 2026, dia baru aja mecahin rekor dari sebelumnya yang dipegang sama Jacob Kiplimo yang selisihnya 29 detik.
1: 29 detik kalau lari
0: jauh,
1: lama.
0: Jauh. Iya. F1 aja 29 detik. Jauh banget itu.
1: 29 detik lu ngedengerin bass aja itu udah kena SP.
0: Jadi si Yomif 56 menit 51 detik untuk 21 km. Wow. Jadi standar baru buat dunia lari. Gila, sebelumnya dia jadi manusia kedua di dunia yang secara official berhasil finish Sabtu Marathon dan berhasil klaim rekor dunia 10K setelah proses ratifikasinya. Ngeri ya, Yomif Kejelca. Rekor-rekor sebelumnya dipecahin semua. Tinggal rekor yang buat maraton lagi nih dia nih.
1: Average pace-nya 2,42.
0: Gue dulu 5K aja 55 menit tuh. Ini dia 21 kilo. Selisih 1 menit apa gue 5K?
1: 50 menit dia. 50 menit gue dapet.

0: Gak tahu, gak mau tahu gimana caranya. Satu menit lari yes. pace 2. Jantung di luar, muntah usus, kuping belendir.
1: Lo cobain interval aja. Masa macam-macam lah. Nah ini dia ibaratnya lo kayak interval tapi half marathon.
0: Gila. Yo Mif respect yeah. 56 menit lo yuk 21 km.
1: Gue kalau naik motor bisa lebih cepat dari itu.
0: Gue kemarin naik sepeda aja 15 kilo tuh 1 jam 15 menit loh.
1: Iya kan gue bilang, gue kalau naik motor bisa lebih cepat dari itu. Kalau lari naik sepeda, okay, mungkin gue kalah.
0: Buset, kenceng banget ya berarti. Sumpah, ya
1: kenceng
0: banget loh itu. 1 kilometer 2 menit tuh berarti kalau dihitung speed 25-an kali ya? 25-26 yeah. lebih ya?
1: 1 kilometer dia berarti, let's say taruh aja dia 1 kilometernya 3 menit. Oke? Kita sepedaan, mungkin tuh jajaran sama dia.
0: Kayak malah lebih kenceng Bang Yomif.
1: Jajaran. Santain apa? Apa sih yang lo kejar? Gue paling gue jajarin begitu.
0: Dia keseringan ini pak, latihan sama tentara soalnya. Kan namanya Yomif. Yomif 401.
1: Yonif beda. Gue mikir, kok sama tentara? Yomif. Aduh. Itu kira-kira kayak, kalau misalnya, dia kan selama lari kan pasti ada apa ya, ada energi energi gel atau apa semuanya pasti dia ada yang kayak gitu. Itu tuh kira-kira dia pakai apa ya?
0: Wah, nggak tahu deh, nggak ngerti deh. Tapi mungkin ya pakai energi booster yang lain juga,
1: kayak doping gitu gue.
0: Galang
1: nggak mungkin.
0: Orang-orang yang zaman sekarang kan larinya juga makin lebih ketat lagi pemeriksaannya.
1: Iya. Lu tes urin sebelum dan sesudah.
0: Dia ini apa namanya, Indomie jumbo.
1: Dua telur, dua telur. Udah Indomie jumbo dua tambah telur dua.
0: Telurnya dua doang lagi.
1: Lo baru lah.
0: Jumbo satu porsinya minimal telurnya dua.
1: Nyaris 10 meter itu ya. Sudut.
0: Jangan-jangan ya Allah. Ini Bang Yomif nih adalah tipe orang yang kalau misalkan beres jogging dia pulang. Gak ke coffee shop yuk. Pulang dia.
1: Gue
0: start di rumah, finish di rumah gitu. Gak
1: dia
0: ada
1: tipe orang yang mau berangkat jogging, dia jogging dulu. Jadi kayak, aku mau berangkat jogging.
0: Jogging dulu ya.
1: Gue berangkat naik apa? Jogging lah.
0: Terus kita ketemu dia lagi jogging. Lagi jogging, abis jogging. Lo kok jogging? Iya, ini pendinginan. Pendinginannya dia pace 7.
1: Dan hebatnya adalah orang-orang kayak begini ya kan ya, kalau dia berangkat larinya jogging, itu strafanya gak dinyalain dulu. Strafanya dinyalainnya nanti. Ini gak gue hitung.
0: Keren. Bang Yomif, respect lah. Semoga nanti bisa mecahin rekor-rekor yang lainnya lagi ya.
1: Iya sih, semoga nanti kita juga bisa mecahin rekor ya.
0: Rekor apa pak?
1: Gak tau, rekor apa. Ya pasti kalau itu sih udah susah ya.
0: Kalau sahabat suara memang mau juga jadi kayak gitu, meskipun kayak mustahil ya.
1: Mungkin kamu bisa pecahin rekor ini dengan rekor pribadi aja, personal rekor.
0: Boleh.
1: Belanja terhemat minggu ini.
0: Bisa, kita bantu. Pakai Alfamidi nanti, silakan datang aja. Karena selama seminggu ke depan Alfamidi bakal ngasih promo hub hemat satu pekan, banyak produk Alfamidi yang harganya jadi miring.
1: Okay.
0: Contohnya ada Kanzler Chicken Nugget 450 gram harganya Rp47.700 aja. Ada 3 piece Indomie Jumbo dengan harga Rp10.500. Ada Paroti Sisir Mentega 80 gram harganya Rp6.500 aja. Ada Dove Body Wash 400 mili harganya Rp18.900. Ada Ekonomi Liquid Jeruk Nipis 640 ml dengan harga Rp6.900 dan masih banyak lagi.
1: Dan yang pastinya belanja kamu dijamin hemat satu pekan ini. Jadi langsung aja kunjungin toko Alfamidi terdekat kamu dan borong promo hemat satu pekan dari Alfamidi. Kalau misalnya mager, santai, tenang aja. Kamu bisa belanja pakai aplikasi Midi Kring dari Alfamidi, sahabat suara. Tinggal klik pesanan bakal langsung diantar.
0: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Kita masuk ke ceria.
1: Ceria.
0: Cerita ihi dari warga. Ini Pak, gue ada cerita dari seorang laki-laki.
1: Oke.
0: Yang menantang dunia dengan memberikan pernyataan seperti ini. Gue pas nyobain minum maca, fix, ini mah minuman kerbau. Maaf ya warga Threads, belum bisa balas komen kalian satu persatu karena terlalu banyak, kalian coba lucu. Gue sampai hari ini tuh memang gak terlalu cocok juga sih minum maca. Tapi gue gak sampai ngomong ini minuman kerbau. Kerbau minumnya kan air putih juga.
1: Jujur, gue juga kakak gue dulu kan, dia pas gue ke apartemen kakak gue kan dia ada maca juga.
0: Oh yang ini, yang kayak ceremonial grade gitu.
1: Iya, yang kayak gitu-gitu.
0: Maca kalau ceremonial grade itu seremonialnya beda-beda gak sih? Maksudnya kan
1: pas di... waktu itu gue coba pakai pedang porak.
0: Soalnya di sini kan upacara banyak nih. Ini maca ceremonial grade nih, seremoninya what kind of ceremony? 17-an seremoni. Pedang pora apa sertijab upacara apa ini?
1: Sambutannya emang agak lama
0: pantas ini pahit
1: kapan gue minumnya.
0: Itu pas sambutan harga-harga pada turun gak ya?
1: Ada diundang naik. Jadi itu gue coba, kayak gue kan pengen tahu juga gimana sih rasanya. Kan selama ini minum maca itu kalau gak lo apa dicampur sama susu, jadi yang kayak gitu. Gue pengen coba yang asli itu, yang
0: oke. Okay. Oh, yang harganya mahal banget tuh ya, yang segelas bisa ratusan ribu gitu ya.
1: Gua nggak tahu ya.
0: Pokoknya, ada yo yang jualan maca tuh satu gelasnya tuh kayak cuma berapa mili doang tuh harga 125, 150.
1: Nah, waktu itu gua nggak tahu ini grade-nya, cuman dibilang ya itu grade apalah yang kayak gitulah gitu. Terus tuh gua coba, cuman begitu doang tuh. Terus gua minum. Lo tau nggak dulu?
0: Ini mah puyer tapi ijo.
1: Dulu ada. Lo kalau pernah temen lo, keluarga atau apa ikut MLM, ada satu minuman yang lo tuang ting dia jadi ijo. Minumannya apa sih itu ya namanya? Gue dulu pernah dikasih.
0: Ini Popeyes Melon.
1: Rasanya kayak begitu. Gue mikir, rasanya kok aneh sih. Emang iya, rasanya itu rumput banget. Rumputnya tuh medok.
0: Rumputnya tuh kerumput banget,
1: ngerumput banget lah. Kerasa tuh loh kayak kalau diminum tuh kayak mo.
0: Aduh.

Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan look

0: karamelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.

0: Kalau makan kerupuk pakai nasi kayaknya enak sih.
1: Memutarkan musik pilihanmu.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 90,2 FM suara-suara warga Indonesia. Cari ya cerita ihi dari warga. Ada lagi dari @sushiro oishi.
1: Oke, apa tuh?
0: Jadi aku mau sedikit cerita nih warga. Anak aku nggak bisa BAB dari hari Senin, udah 4 hari. Udah dikasih probiotik, jus banana blueberry, jus pepaya, yogurt dan lain-lain, nggak bisa juga. Akhirnya aku bawa ke toko buku legend yang selalu bikin mulus. Akhirnya bisa, puji Tuhan. Iya ya, kenapa ke toko buku itu kita jadi mulus? Dan gue pernah lagi jadi salah satu penyumbangnya.
1: Toko buku mana?
0: Ya yang legend, apalagi kalau bukan Gramet.
1: Oh iya, gue kok nggak pernah ya di situ ya.
0: Nggak pernah ini.
1: Gue nggak masuk tol bes.
0: Iya, selalu ada tempat-tempat khusus. Entah gimana ceritanya, kalau ke situ tuh rasanya kayak pengen aja gitu. Gue kalau di kendaraan
1: setiap umum ngeliat itu, setiap ngeliat itu.
0: Gue kalau di kendaraan umum tuh rasanya kayak tiba-tiba sakit perut gitu loh. Asli, gue kesel tau apa perut gue tuh kalau diajak pergi ke mana-mana.
1: Gue tuh kadang juga, nih ya, gue tuh sampai pernah itu kepikir kayak, kenapa orang-orang yang bawa, ada dua macam mobil SUV yang kita tahu kalau di jalan di tol itu, mereka kalau bawa mobil kayak orang
0: kebalet BAB.
1: Iya. Ya. Gue kadang mikir kayak gitu, kalau gue ganti itu kayak pencernaan gue tambah lancar kayak ya. Soalnya kayak pada kebelet semua kalau bawa mobil. Berarti itu mungkin bisa. Kalau lo kayak, wah gue udah ke 3 hari nih. Gak,
0: masa tiap hari gue harus naik kendaraan umum, capek banget.
1: Iya, gue 3 hari gak BAB gitu. Siapa ya teman yang punya mobil itu ya? Masuk tol deh, kita keluar di Jatinggale. Kita masuk tol tebal keluar Jatinggale.
0: Biar gue kebelet nih. Nah kalau gue di kendaraan umum yuk, pasti deh. Dan seringnya gue nahan. Karena kan gak semua toilet kendaraan umum kan proper ya.
1: Nah, semua toilet kendaraan umum.
0: Misalkan bus, kapal.
1: Ya bus lo kan gak boleh BAB di
0: nah,
1: bus.
0: Nah itu kan juga gak bisa.
1: Iya.
0: Terus misalkan kapal. Oh gue kan paling gak bisa tuh di kapal tuh.
1: Lihat ke bawah.
0: Goyang.
1: Soalnya kan goyang. Kalau di kapal kan langsung ke bawah.
0: Lo mau pegangan bak mandi juga lo tetap potensi miringnya tuh ada gitu.
1: Iya iya.
0: Terus apalagi
1: kereta
0: itu juga susah tuh
1: ya.
0: Rintangannya buset gila. BAB dengan kondisi apa ya, goyangannya segitu
1: ya, betul.
0: Itu kayak latihan. Lo pernah tahu nonton video ini gak, pilot jet tempur lagi ngelawan ini
1: G-force.
0: Latihannya kayak gitu tuh.
1: Iya betul.
0: Lo harus keden sambil
1: lo harus bisa ngebawa badan pak.
0: Nah itu dia. Itu kita ngelawan G-force itu.
1: Iya iya.
0: Gue kalau di kendaraan umum udah pasti tuh ada aja kebeletnya. Tapi kalau bawa kendaraan pribadi aman aja. Gue nyetir sendiri gitu, udah tuh gak kepikiran apa-apa. Tapi kalau bawa lagi di kendaraan umum adanya begitu.
1: Iya.
0: Makanya gue kalau di kendaraan umum jarang jajan.
1: Akhirnya lo yang nyetir?
0: Enggak dong, tiba-tiba jadi masinis. Pak, saya takut kebelet. Boleh gak saya jadi bawa masinis?
1: Ya. Saya bawa ya. Anak gue tuh kayak begitu tuh pak. Oh. Jadi setiap ada satu tempat baru yang kita datangi.
0: Selalu nyumbang?
1: Iya. Ini sering banget. Kayak, waktu mall 23 baru buka.
0: Iya.
1: Datanglah kita ke situ.
0: Uh-huh.
1: Zap. Uh-huh. Baru kita masuk, yang kecil kayak, mau pup. Wah. Lo kebiasaan anda
0: donatur.
1: Lo kebiasaan ada tempat.
0: Di tempat baru jadi donatur terus. Sumpah,
1: dimana-mana.
0: Dimana-mana.
1: Dimana-mana. Nih ya. Itu kenapa akhirnya gue tuh yang jadi masalah itu adalah gue bukan yang gak mau kayak datang ke warung tenda atau apa yang kayak begitu. Karena gue harus mikirin ada kamar mandi atau tidak. Karena mereka ini tiba-tiba kayak tiba-tiba banget. Biasanya kita makan ayam di Pak Supar. Pak Supar juga kita udah, anak gue udah ngetek tuh di situ tuh. Udah pernah, ini pokoknya berdua ini ganti-gantian nih. Sekali kita, Pak Supar rame, kita ke Paimin yuk. Ayo ke Paimin, cap. Lagi duduk nunggu makan, bab. Belet bu.
0: Kok bisa ya kayak gitu ya?
1: Semua mall di kota Semarang udah. Sampai ke Java juga sudah. literally semua mall. Tempat les tenis udah, kita udah pindah lapangan udah tiga.
0: Tiga-tiganya kena semua. Kalau gue tuh udah pasti mah kalau nggak di kendaraan umum, di coffee shop sering banget gue mules tuh di dua tempat itu.
1: Kalau coffee shop karena emang minumannya laktatif kan.
0: Ya, tapi gue di rumah ngopi juga nggak mules.
1: Ayo lo. Beda bahan.
0: Beda dingin.
1: Beda atmosfer. Jadi kayak kembang kucing.
0: Dingin itu menurut gue pengaruh itu terhadap kemampuan kita.
1: Iya, betul-betul. Untuk menahan semuanya, otot-otot meregang.
0: Iya. Udah gitu kalau seandainya tempatnya mah udah dingin ya, terus ternyata akhirnya kita udah mules, gak tahan, sap. Harus, ya maaf ya, harus cebok. Aduh. Apa ini? Dingin banget.
1: Gue tuh sampai sama anak-anak itu sampai gue kepikir kayak, gue bikin akun nge-review toilet apa ya.
0: Eh kan ada tuh aplikasi yang buat ini.
1: Iya.
0: Mereka laporan udah pernah di mana aja.
1: Betul, ada. Gue tuh kepikir tuh mau bikin akun yang ramah anak.
0: Buat apa coba? Anak juga enggak bacain itu semua kali.
1: Tapi ini
0: orang tua
1: tahu
0: aja.
1: Nanti orang tua jadi tahu.
0: Ramah anak kalau itu. Ramah orang tua.
1: Nanti orang tua jadi tahu, oh yang di sini bisa ini buat anak-anak, ada yang buat anak-anak apa semuanya. Sumpah gue tuh kadang capek. Ke Bali kemarin, ke Bali kita jalan darat 24 jam. Hampir 24 jam. Banyak berhenti gara-gara itu.
0: Nah itu mungkin sahabat suara, mungkin ada yang lagi pengen keliling dunia mereview toilet-toilet yang ada di seluruh dunia ini
1: toilet.
0: Nah coba deh, kita kan itu pasti butuh healing dan liburan ya. Kalau memang kamu mau kayak gitu, lagi cari tiket juga buat liburan atau business trip, kamu bisa coba cek ke CityLink dulu deh. Soalnya lagi ada promo harga terbaik di 135 destinasi.
1: Woi, dan biar tambah untung, kamu bisa beli langsung lewat aplikasi CityLink atau di citylink.co.id. Caranya gampang. Waktu pilih penerbangan, tinggal cari tiket yang ada logo harga terbaik di halaman pilih jadwal penerbangan.
0: Promo ini berlaku sampai tanggal 23 November 2026 ya sahabat suara. Jadi jangan sampai kelewatan.
1: Dan pasti nih, sebelum beli tiket, kamu udah login sebagai Link Miles member. Okay. Di situ nanti kamu bisa pilih kursi dan ubah jadwal gratis. Dan yang pastinya dijamin makin praktis dan makin untung.
0: Yuk langsung cek tiketnya di aplikasi CityLink atau citylink.co.id. Buat info promo lainnya, jangan lupa follow Instagram @citylink.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Pemerintah mengajak masyarakat menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia dengan riang gembira melalui rangkaian kegiatan kemerdekaan yang terbuka dan inklusif. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa antusiasme masyarakat terlihat dari 336 ribu orang yang telah mendaftar mengikuti upacara di Istana Merdeka. Masyarakat juga diimbau untuk menjaga ketertiban serta tidak menyebarkan informasi yang dapat memicu keresahan atau memperkeruh suasana perayaan kemerdekaan. Pemerintah memperkuat ketahanan energi nasional melalui pengembangan bahan bakar nabati, khususnya biodiesel B50 dan bioetanol, sebagai bagian dari upaya mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil dan impor BBM. Pemerintah juga menyebut bahwa penerapan B50 telah menekan kebutuhan impor minyak sekitar 250 ribu hingga 300 ribu barel per hari. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menilai pengembangan biofuel menjadi bagian penting dalam mewujudkan kemandirian energi sekaligus meningkatkan nilai tambah sektor pertanian. Badan Pengelola Danantara terus memperkuat perannya dalam mengoptimalkan aset negara dan mendorong investasi pada sektor prioritas nasional. Komisioner Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia, Jailani, menilai pembentukan Danantara mulai menunjukkan peran dalam memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi nasional. Ia memandang Danantara bukan sekedar lembaga pengelola investasi, melainkan bagian dari arsitektur baru pembangunan ekonomi Indonesia melalui pengelolaan aset negara yang lebih profesional.

0: 92,2 FM Suara Suara Warga Indonesia. Ceria lagi, cerita ihi dari warga. Ah, ini kemarin ada postingan menarik dari salah satu warga Jawa. Ini? Dari at Michelico.
1: Oke.
0: Guys, maaf aku tiba-tiba kepikiran. Lagu-lagu Jawa tuh kebanyakan sedih-sedih, apa karena UMR-nya rendah ya? Kayaknya kebanyakan percintaan gagal karena masalah finansial. Terus ada yang kemales. Bisa jadi, karena musisi lagu Jawa yang bersinar memang berasal dari daerah yang UMK-nya under 3 juta. Macam Denny Caknan dari Ngawi, Endek Saka, Guyon Wakton dari Jogja, dan lain-lain. Sedangkan daerah Jawa, terutama Jawa Timur, yang UMK-nya tinggi 5 juta up, macam Sidoarjo, Mojokerto, Gresik, Surabaya, Pasuruan, nggak, tidak terlalu terlihat musisi Jawanya karena mungkin sibuk jadi buruh pabrik atau yang punya pekerjaan lain yang UMR-nya udah di atas itu sampai mereka nggak sempat mikirin kreativitas. Aksara
1: apa udah waktunya Sakara. Juga kita buat lagu ya? Gue mikir pada saat itu gue mikir mau gue komentarin tapi benar. Apa gue ikut aja ya? Iya juga ya.
0: Kalau dipikir ada bener ya, kebanyakan menggambarkan laki-laki insecure, lemah finansial, gagal percintaan, kalah sama yang lebih kaya gitu.
1: Iya.
0: Dita Nindya. Karena musisinya dari kelas bawah juga kak kebanyakan, makanya lagu almarhum Didi Kempot judulnya Stasiun Balapan, Terminal Tirtonadi, Pelabuhan Tanjung Mas, nggak ada tuh Bandara Adi Sumarmo, apa Adi Sucipto, terus liburannya ke Cemoro Sewu Sarangan, sungguh ngirit. Coba kalau orang kaya bikin lagu, ya kan?
1: Enggak,
0: in
1: lo nggak bikin
0: coffee
1: lagu.
0: Shop, in a apa? Kalau misalkan mereka bikin lagu gitu kan, pasti tempatnya juga tempatnya yang relate sama mereka,
1: kayak
0: coffee shop. Mall
1: ceritanya itu pasti bakal kita
0: liburan kemana,
1: kita liburan ke Bali
0: ya kan. Olivia Rodrigo bikin lagu judulnya Driving License, ceritanya mereka berdua lagi liburan naik mobil berdua jalan-jalan pergi jauh.
1: Gue pikir kayak enggak juga, terakhir ada yang dia lagunya ke Bali, terus gue pikir lagi iya itu juga berangkatnya dari terminal Harjosari. Pamit budal naik Bali. Mbok den pasar, mbok ngendi. Itu gimana liriknya, kenapa gue jadi lupa? Kenapa gue jadi lupa?
0: Itu nasinya kali yang lupa, bukan liriknya. Liriknya tadi gimana?
1: Enggak, abis itu, pokoknya
0: Seko Terminal Arjosari, kowe pamit budal neng Bali,
1: embo den pasar, embo ngendi.
0: Nah, gue juga gak tahu lah, iya. Gue gak kedengerin lagu itu. Iya. Terus ada yang mencoba nge-counter dari Ed Firda Ayundi. Taylor Swift uangnya lebih banyak jutaan kali lipat daripada UMR Blitar, juga lagunya sedih-sedih kak. Itu kan kondisi Taylor Swift sekarang. Taylor Swift dulu, waktu masih country banget lagunya, ngayal dia ada jadi Cinderella, jadi Juliet.
1: Iya.
0: Cuma bisa ngayal.
1: Iya.
0: Sekarang lagunya Taylor Swift ada apa namanya? Dia jadi cheerleader. Ya kan? SMA negeri ada cheerleader? Enggak, jarang.
1: Karena gini mungkin. Berarti yang di situ adalah kenapa akhirnya masalahnya ya kayak tadi apa masalah finansial gitu kan ya, terus juga ditikung sama orang yang lebih oke secara keuangannya gitu ya, karena

0: Tommy J. Pisa dan termiskin di dunia oleh Hamdan ATT.
1: Aku merasa orang termiskin di dunia.
0: Jangankan gubuk, jangankan gedung, gubuk pun aku tak punya.
1: Jangankan permata, aku tiada. Iya benar.
0: Dan semua kebanyakan dangdut ya.
1: Iya.
0: Kenapa ya?
1: Bahkan enggak semua juga. Bahkan saat cowoknya sudah berusaha pun, ya tetap patah juga ya, karena itulah nasib cowok-cowok yang punya financial problem. Lagunya ini apaan tuh, siapa
0: namanya? Apaan tuh?
1: Jaja Miharja. Iya. Ya kan udah semuanya, baju celana dijual.
0: Ku jual baju celana, buka thrifting itu yuk. Itu mah buka thrifting.
1: Semuanya udah dilakuin.

0: 92.2 FM suara suara warga Indonesia. Itu tadi lagu-lagu Jawa. Iya, tadi kita lagi ngobrol di live TikTok, banyak ternyata lagu-lagu Jawa yang memang tercipta gara-gara masalah struktur ekonomi yang lemah. Iya,
1: betul, betul. Betul, betul. Itu membuktikan kalau,
0: dan itu sering terjadi di dangdut.
1: Iya.
0: Ada satu lagu dangdut, yuk, dia berjuang dari panggung ke panggung. Si Putri.
1: Iya.
0: Bukan saya gadis si belia yang baru mulai, ya. Saya si Putri, si Putri sinden panggung. Iya. Datang kemari menurut panggilan Anda. Iya. Panggung ke panggung saya sering bergoyang. Na na na na na.
1: Si Putri singing and dance panggung.
0: Menunggu abang seorang dari pagi sampai malam luar kota. Capek banget gitu. Bahkan itu, dia di situ itu liriknya tuh eksplisit loh sebenarnya. Apalagi menunggu Mas Joko tersayang, rasa capek jadi hilang.
1: Masih muda harus kayak begitu, orang tuanya mana? Itu adalah lagu Sandwich Generation pertama.
0: Menelisik lebih dalam fenomena sandwich sosial generation dari lirik-lirik lagu dangdut di Indonesia.
1: Betul. Jadi inskripsi deh, siapa yang mau kayak begitu?
0: Permasalahan warga lagu-lagu dangdut dengan ekonomi-ekonomi lemah
1: itu. Itu masuknya kalau mau bahas skripsinya di FISIP. Itu bisa masuk tuh ya. Di sosialnya. Yang kayak gitu. Terus juga dari sastra itu juga bisa tuh ya. Kita nge-breakdown liriknya semuanya.
0: Tergantung backgroundnya sih ya, benar ya.
1: Iya, dari ekonomi
0: Bung Haji Roma
1: Irama. Ekonomi gak ada tuh di situ.
0: Bung Haji Roma Irama bikin lagu dangdut, kayak jarang ada yang galau-galau gara finansial ekonomi. Justru karena Bung Haji, karena dia mungkin background ekonominya ya masih bukan yang kaya-kaya banget, tapi masih ya cukup lah ya. Dan dia belajar agama, kan ngasih pesan.
1: Iya. Sekarang tak dudak dak dak dak
0: dak dak dak. Ku tak mau tak dudak dudak dak. Minuman keras. Apapun namamu, ya kan.
1: Sekarang dudak dudak dudak dudak.
0: Double pedal jatuhnya, double pedal.
1: Yang kayak gitu-gitu, iya benar. Akhirnya, jadi sebenarnya akhirnya lirik itu ada, lirik itu tercipta ya karena kasusnya juga ada.
0: Benar.
1: Kasusnya ada. Ya. Kalau cuma 1-2 belum bisa dijadiin. Lo nggak mungkin kan ngebikin lagu yang akhirnya itu lirik ini hanya relate untuk segelintir orang. Siapa yang bisa menikmati lagu lo?
0: Penjaga telepon kecamatan kota. Orang kaya mana bikin lagu soal wartel? Almarhum Didi Kempot punya lagu Julia Nunut Nyiup. Orang kaya gak bakal relate. Orang naik mobil mereka tinggal jalan.
1: Tapi kan akhirnya banyak orang-orang yang ngerasa relate di situ.
0: Ya, bener.
1: Orang yang datang ke telepon kecamatan kota. Terus juga orang-orang yang nunut nyiup, orang-orang yang mengantar pasangannya ke stasiun, orang-orang yang pergi apa yang ditinggal karena dia tidak bisa lebih dari ini. Karena justru banyak kasusnya, makanya itulah. Berarti sebenarnya masalahnya itu bukan di kasusnya.
0: Kenapa lagu dangdut namanya Mas Joko, Mas Jodo gitu ya? Gak ada Lee Stephen. Someday nanti kalau Gen Alpha dan Gen Z udah mulai bikin lagu dangdut yang temanya mirip-mirip kayak sekarang, ya namanya juga ganti.
1: Iya.
0: Bang Kevin. Kenapa kau tak pulang-pulang?
1: Kok Kevin dong?
0: Cocok tuh Kevin dipanggil Bang.
1: Kalau Kevin kok dong. Namanya cinta, Pak. Namanya cinta. Kok Kevin. Cuman pada saat ada satu orang yang nyanyi kok Kevin, terus semua orang kayak kok sus ya. Kok Kevin.
0: Kenapa kau tak pulang-pulang?
1: Aduh. Iya kan, dulu ada ya kan, aduh Buyung, mengapa lo ganti sekarang namanya? Aduh Kenzo. Kenapa lupa padaku? Aduh ya Allah. Problemnya sama, liriknya doang yang diganti. Dah, kita cabut dulu, guys. Udah itu masalahnya udah struktural, kita udah enggak bisa apa-apa lagi. kita udah gak bisa ngelakuin itu lagi. Ya sudahlah, kita cabut dulu. Terima kasih semuanya yang udah dengerin.
0: Wisnu Winata aja pamit
1: dulu. Rio Dinata, sampai jumpa insya Allah besok. Bye bye.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.
3: Indonesia.
2: Indonesia. Indonesia.

FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang,

0: apa lagu wajib nasional yang selalu dinyanyikan di perayaan 17-an?
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepat.
2: Mau teh jus? Mau.
1: Tenang.

0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus, bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.

0: Food.
1: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air-tur teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wingscare.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Lagu wajib nasional yang selalu dinyanyikan pas 17-an adalah Hari Merdeka, ciptaan Husein Mutahar.

0: Kamu tahu nggak siapa yang menyelamatkan negatif foto dokumentasi detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia?
1: Wah, panas juga ya main padel.
2: Time out. Minum cheers dulu dong.
1: Segar. Ini yang alkalin ya?
2: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
3: Alien itu beneran ada tahu?
4: Yailah, yang beneran ada mah dinosaurus.
3: Lah, ayah aku pernah naik dinosaurus.
4: Ayah aku juga kenal sama alien.
3: Ayah aku presiden.
4: Ayah aku bisa terbang. Ah, gak asik lu. Gak usah nongkrong lagi deh.
5: Nongkrongan kamu gak asik? Mending dengerin ini aja nih. Nongkrong bareng setiap Selasa sampai Jumat jam 8 sampai 10 malam. Sama hari Sabtu jam 10 pagi sampai 1 siang. Cuma di 90,2 FM Iswara. Suara warga

0: Jadi fotografer yang menyelamatkan adalah Frans Mendur, seorang fotografer yang berjasa secara diam-diam mengubur dalam tanah roll film dokumentasi proklamasi untuk menghindari ancaman militer Jepang saat itu. Buh, gede banget nih jasanya Pak Frans Mendur. Hormat Pak.
1: Memainkan musik pilihan. Pilihan.
2: Suara.
3: Suara warga Indonesia.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,

Sekitar Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Baru aja dimulai 10 lagu keren tanpa jeda iklan. 4 lagu sudah dimulai, masih ada 6 lagi. Bagaimana hari Seninnya sahabat suara menuju tanggal 25 yang dimana adalah gajian seluruh warga yang emang harus gajian di situ. Apa kabar juga buat kamu yang pagi-pagi udah dapat chat atau telepon dengan...

siapa? Mamski Lovers. Tadi juga ada yang punya kawasan penampungan dan juga perawatan kucing di Safa Cat House and Cattery, Ambumea.

0: terakhir kali. Oke teman-teman, mari kita nyanyikan.
1: Inikah kisah.
0: Udah. Nanti di versi fullnya ya. Dua lagu ini siap dimainkan setelah Alexa dengan Andai. Dodo Harhab juga masih menemani kamu sampai jam 2 siang. Full on air, full online.

0: Raim Laude dengan Bersenja Gurau di Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Hari Senin kejepitnya, semoga di putaran pertama 10 lagu keren bisa menambah mood sedikit aja. Kalau mau lebih banyak, sampai jam 2 siang ya. Break dulu sahabat suara, abis ini ada Juicy Lucy dengan Asing, hanya di
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
4: Hi hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi. Karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari oksigen.id yang cepat kayak kilat. Streaming lancar, gaming dan meeting online anti nge-lag. Semua jadi aman terkendali karena oksigen.id punya internet yang ngebut dan stabil. Dari cuma 175 ribuan per bulan, Oksigener sudah bisa nikmatin internet unlimited. Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan oksigen.id sekarang, ras

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Masih menemani kamu sampai jam 2 siang, Dodo Harahap, dan ingin memberikan informasi buat kamu yang memang lagi bingung punya dana gede banget, besar banget. Coba jajan emas ya, kabarnya Antam Emas kali ini harganya naik 10.000 per gram menjadi 200. Murah banget. 2.750.000.

0: bio. Ah, legend dua-duanya ya. Coba cek di akun Instagramnya 10to5 kapan mereka akan konser. Tahun ini kok, gak jauh-jauh ya. Tiga lagu, Nuh, Pamungkas, 10to5 akan dimainkan setelah Raisa dengan Melangkah.
1: Iswara.

Kemudian Nuh dengan teruntuk Mia di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Yang anak gunung, jangan ke Gunung Anak Krakatau dulu ya, karena dari kompas.com, Gunung Anak Krakatau kembali mengalami erupsi 2 kali dalam waktu berdekatan pada hari ini. Erupsi pertama di jam 9.41 waktu Indonesia bagian barat, lalu disusul erupsi kedua hanya berselang 2 menit yaitu jam 9.43. Dan dari yang bertugas di sana pun, sahabat suara, dikatakan wisatawan dilarang mendekat walaupun jaraknya hanya 3

siap menemani kamu live on air di 9 kota, online di isuaranetwork.com/streaming dan juga di live TikTok at isuara.network. Perunggu dan juga Krisya siap dimainkan setelah Audi dengan Bila Saja.

Album Krisye dengan Untukku di Isuara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Kalau misalnya bingung sahabat suara besok tanggal merah mau ngapain, mungkin mulainya dari nanti malam aja. Sempat nanya nih ke sahabat suara yang ada di live TikTok @isuara.network, tim martabak apa nih, manis atau asin? Kalau amihnya Orlin bilang martabak terang bulan muara karang, cobain. Oke, aku cobain. Buka dong aplikasi makanan online. Wow, harga martabak dan ongkir sama ya.

0: apa lagu wajib nasional yang selalu dinyanyikan di perayaan 17-an?
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Klerin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.

0: Kamu tahu nggak siapa yang menyelamatkan negatif foto dokumentasi detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia?
1: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Program terbaik Iswara Awards 2025 adalah aduh deg-degan Suara Seru. Selamat untuk Suara Seru telah memenangkan nominasi tahun ini. Untuk Rio dan Wisnu, silahkan naik ke atas panggung untuk mengambil piala penghargaan.
3: Terima kasih untuk sahabat suara yang sudah memilih program kami sebagai program terbaik.
4: Terima kasih juga buat Tuhan, Mama, Papa, adikku pertama, kedua, ketiga, ponakan satu, ponakan dua.
3: Udah Pak, kepanjangan. Piala ini kami persembahkan untuk semua sahabat suara yang sudah dengerin kita selama ini.
4: Jangan lupa buat dengerin Suara Seru setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi.
3: Cuma di 90,2. FM Iswara, suara warga Indonesia.
0: Jadi fotografer yang menyelamatkan adalah Frans Mendur, seorang fotografer yang berjasa secara diam-diam mengubur dalam tanah roll film dokumentasi proklamasi untuk menghindari ancaman militer Jepang saat itu. Buh, gede banget nih jasanya Pak Frans Mendur. Hormat Pak.
5: Berita terbaru
6: dan tren terkini
5: dengan follow Instagram
6: Iswara.

tidak boleh dilakukan di wedding atau pesta pernikahan. Request lagu Agnes Mo, Matahariku. Jangan, jujur ya. Itu namanya menari di atas kebahagiaan orang menggunakan lagu penderitaan ya. Karena isi lagu dari Matahariku ini kan cukup mengiris hati, menyayat nadi ya. Jadi jangan. Kalau katanya Alma Harani, lagu era BlackBerry. Waduh, ngumpul semua nih warga yang pernah tumbuh dan kembang mengerjakan skripsi ataupun tugas kuliah dan sekolah di warnet. Cukup lagunya di sini. Oh, mau syahai dulu nih buat Pais yang mendengarkan Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara warga Indonesia barengan Dodo Harahap mau request lagunya BCL, Bunga Citra Lestari Pernah Muda, buat nemenin makan siang. Hadir langsung, nyanyikan siap-siap ya sahabat suara yang menuju ke jam 1 siang. Langsung aja BCL dengan Pernah Muda.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Satu jam terakhir menemani kamu di nongkrong bareng Dodo Harahap yang pastinya. Terima kasih buat sahabat suara yang masih mendengarkan melalui 9 kota. Ada Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, dan juga di seluruh dunia di seluruh negara ya, melalui web streaming di iswaranetwork.com/streaming. Dan juga hai yang baru join di live TikTok at iswara.network. Kita patut turut berduka dengan kejadian alam yang terjadi di Indonesia saat ini, apapun itu bentuknya dan apapun itu penyebabnya, tapi untuk bisa memberikan sedikit secercah harapan cerah, saya mau kasih selamat kepada siswa Indonesia yang berhasil meraih 2 medali emas. Wow. 1 medali perunggu dan presentasi poster honorable mention pada ajang International Geography Olympiade IGO 2026. Jadi kompetisi ini berlangsung pada 11 sampai 17 Agustus 2026 di Istanbul, Turki, dan ini merupakan kompetisi geografi tingkat internasional yang diselenggarakan setiap tahun bagi siswa SMA. Om bangga sama kamu adik-adik karena om juga anak IPS. Apa ngaruh?

Ya ya, apa sih ini? Gara-gara ada live TikTok yang komentar, gue salah kebalik, Dodo udah mulai lapar ya. Gara-gara ada yang komentar di live TikTok ya, karena ada kehadiran kita, langsung aja meluncur ke live TikTok ya, ada huruf depannya, kata-kata depannya Mas ya. Ditunggu loh Mas ya untuk kiriman makan siangnya. Dodo harap dan juga sahabat suara masih meramaikan live TikTok at iswara.network dan juga Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Tapi kita harus dengerin juga nih suara warga Singapura. Aduh, pengen. Jadi dari kompas.com, pemerintah Singapura memperkuat dukungan untuk keluarga sebagai salah satu kebijakan baru yang diumumkan Perdana Menteri Lawrence Wong dalam pidato National Day Rally 2026 minggu kemarin. Salah satu kebijakan utama yang diumumkan adalah peningkatan dukungan finansial bagi setiap anak warga negara Singapura. Oh, jadi pengen punya anak ya. Yo, investasi dong anak jatuhnya ya. Melalui skema baru, setiap anak akan memperoleh dukungan hampir $70,000 Singapura atau sekitar 975,7 juta rupiah hingga berusia 17 tahun ya. Ada beda-bedanya tuh berapa tahun dapat berapa gitu ya. Kangen gak sama lagu yang ini sahabat suara?

0: Masih kemerdekaan Indonesia.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke

0: Karung Lais.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap Rektor Universitas Jenderal Sudirman, Ahmad Shodiq, diduga terkait kasus suap dalam proses penerimaan mahasiswa baru. Ketua KPK Setio Budianto membenarkan penangkapan tersebut bersama beberapa pihak lainnya di kampus Unsur. Tim SAR berhasil mengevakuasi jenazah M. Faris Maulana, pendaki asal Brebes yang jatuh ke kawah Gunung Slamet pada Rabu 19 Agustus 2026. Korban terperosok sedalam 30 hingga 50 meter akibat tanah amblas di area puncak. Evakuasi medan terjal dilakukan memakai teknik vertikal sebelum jenazah diserahkan pada pihak keluarga. Kompetisi bergengsi English Premier League musim 2026-2027 resmi dimulai minggu ini. Laga pembuka mempertemukan juara bertahan Arsenal menjamu tim promosi Coventry City. Pada pekan pertama Liga Inggris tersebut, duel menarik juga tersaji antara kuda hitam Newcastle melawan kandidat juara Liverpool.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi. Karena ada Gift Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Tokoh utama dalam perumusan teks proklamasi adalah Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo.
6: Suara warga Indonesia.

0: Mas, mas, mau order kopi dong, satu ya.
1: Mukanya kok ditekuk gitu sih, mas?
0: Iya nih, mas. Lagi gak mood banget, habis balik dari kantor. Ada gak, mas, minuman yang bisa balikin mood?
1: Kalau minuman gak ada, mas. Adanya suara santai nih, di Iswara Semarang.
2: 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Ketemu lagi, Zah. Iswara santai.
3: Itu waktunya nyantai bareng Suara Santai buat naikin mood kamu. Dengerin Suara Santai setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 7 malam. Cuma di 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia.
4: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Hmm, mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Hmm, melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.

0: ambang dan makan kerupuk. Kalau makan kerupuk pakai nasi kayaknya enak sih.
1: Dengarkan Iswara di mana?

0: sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di

0: Nama yang ingin diwariskan dari perayaan Agustusan setiap tahunnya?
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers nggak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care. Yes!

0: rasanya bahwa kemerdekaan diraih melalui perjuangan yang harus tetap dijaga dengan persatuan, gotong royong, dan semangat membangun Indonesia. Jadi kamu jangan sampai kemakan hoax ya, sahabat suara.
1: Tonton langsung Serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
2: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Ayo mas, tarik terus, tarik lagi, ayo. Ayo terus mas, dikit lagi nyampe rumah saya. Terus. Nah, sip, mantap.
2: Ini mobil mogok kan harusnya didorong, Pak, bukan ditarik.
1: Loh, ini tuh mobilnya nggak mogok, mas. Saya tuh mau ngelatih Mas Wisnu buat lomba tarik tambang 17-an besok.
2: Iya, elah. Saya kira mogok, Pak.
1: Nah, sekarang tarik lagi sampai rumah Pak Budi gang sebelah. Ayo. Terus.
3: Lomba 17-an itu emang selalu unik dan seru, sahabat suara. Mulai dari ketawa yang gak ada habisnya, teriakan semangat dari pinggir lapangan, sampai momen semua warga yang kumpul jadi satu. 17 Agustus adalah hari yang sederhana, tapi selalu punya cerita. Yuk rayain Hari Kemerdekaan Indonesia dengan penuh semangat, kebersamaan, dan tawa sambil dengerin 90,2 FM Suara Semarang, suara warga Indonesia.

90,2 FMI suara-suara warga Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat suara. How are you today? Aduh, agak gak seger ya sebenarnya tenggorokannya aku sore ini. Karena as you know, sombong amai. Jadi tenggorokan aku tuh lagi kayak kering banget gitu loh sahabat suara. Dan juga kayaknya aku belum menemukan obat yang bisa meredakan sedikit keringnya tenggorokan aku ini. Padahal aku udah minum air banyak, aku udah mengurangi es. Tapi ya begitulah ya. Kalau kamu gimana nih sahabat suara kondisinya? Udah Senin lagi aja, udah harus berkutat dengan pekerjaan gitu ya. Udah harus mulai fokus lagi kerja, cari duit lagi, kuliah lagi, sekolah lagi, sibuk lagi. Ya udah deh, nggak apa-apa ya, pokoknya sampai nanti kita udah financial freedom baru deh kita bisa santai-santai. Kalau sekarang kita harus berjuang dulu sahabat suara. Tapi kalau namanya berjuang terus-terusan gitu kan capek ya. Perlu ada istirahat sebentar. Ya udah sore ini istirahat santai-santai barengan sama Gina Joyo di Suara Santai. Sampai nanti jam 7 malam bakal muterin lagu-lagu yang udah disiapin ini. Lagunya asik-asik dan hit sahabat suara pastinya dong. Dan bakal memberikan berita-berita yang udah pastinya up to date dan menarik. So tune in terus di 90,2 FM Suara Warga Indonesia.

90,2 FMI Suara-Suara Warga Indonesia. Masih di Suara Santai barengan sama aku Gina Joyo, sahabat suara. Dan tadi yang barusan aku puterin buat kamu, yang barusan kamu dengerin itu ya, itu Tiesto, Red Lights dari Tiesto. Kenapa diulang-ulangin lagi? Maklum, kenapa? Ragaku udah di sini, jiwaku masih di sana kemarin, sahabat suara. Pusing deh. Tapi gaul itu boleh kalau menurut aku, gaul, menjadi orang gaul asik. Aku tuh gak gaul, sahabat suara, soalnya aku bukan anak yang apa ya, kalau bisa dibilang zaman sekarang tuh nongki abis gitu. Enggak, aku tuh benar-benar menghabiskan banyak waktuku itu di rumah. Jadi kemarin bukan berarti terus habis itu aku gak main sama sekali, gak kayak gitu sih, sahabat suara, ya tetap main, cuman mungkin frekuensinya tidak sesering kawan-kawan aku kayak gitu ya. Jadi kemarin aku benar-benar had so much fun gitu. Dan beberapa performance di Cherry Pop 2026 kemarin kayak Nadina Miza, Sal Priyadi, The Adams, terus NXAK gitu ya, itu bukan cuma itu, tapi mostly hampir semuanya itu menyoroti beberapa isu-isu yang akhir-akhir ini terjadi di negara kita, Indonesia merdeka sejahtera ini ya, sahabat suara. Aduh, rasanya kayak sedih banget ketika kemarin di recall-recall dan beberapa kali mengheningkan mengheningkan cipta, enggak sih, lebih kayak hening dulu, kita berdoa dulu gitu untuk saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan, yang ada di NTT, yang ada di Aceh, yang ada di Palestine, pokoknya semuanya yang sedang di masa keterpurukannya. Dan akhir-akhir ini juga rasanya jiwa tuh kayak apa ya, sahabat suara, sedih gitu gak sih? Setiap kali ngebaca berita selalu ada aja isu yang sampai sekarang pun belum selesai. Dan yang terbaru ini, tadi aku barusan ngebaca bahwa ada salah satu desa yang ada di Bali, ya Lombok, Lombok Tengah, NTB, desa adat Sade, itu tuh terbakar dan habis tidak tersisa, sahabat suara. Akhir-akhir ini isunya kebanyakan soal kebakaran gitu ya, pengudulan lahan, gempa bumi, seperti itu. Dan ternyata visualisasi sebaran asap dari kebakaran hutan dan lahan yang ada di Indonesia, yang terjadi di Indonesia, itu tuh ketangkep satelit gitu loh. Jadi radar satelit internasional itu baru aja nangkep penangkapan yang bikin kita akhirnya kayak kaget juga. Aku waktu ngebaca ini juga akhirnya kaget, sahabat suara. Karena lembaga pantau pemantau bumi punyanya Uni Eropa, Copernicus Atmosphere Monitoring Service atau bisa disingkat CAMS, itu ngerilis visualisasi sebaran asap akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla yang ngebul banget ternyata di Indonesia. Kalau sampai masih ada yang tutup mata, itu tuh keterlaluan banget, ya gak sih, sahabat suara? Jadi pemantauan yang diambil dari rentang tanggal 20 sampai 23 Agustus 2026 ini nampilin kayak gumpalan asap pekat yang nyebarnya luas banget di atas wilayah Indonesia, di atas kita, sahabat suara. Dan gambar petanya itu dipenuhi dengan warna-warna ungu itu. Itu nunjukin ternyata tingkat emisi dan pergerakan polusi udara yang mengepung atmosfer kita itu lagi parah-parahnya banget akhir-akhir ini. Kalau kamu lihat citra satelitnya langsung, sebenarnya ya warnanya itu kontras banget, dan itu benar-benar menandakan bahwa konsentrasi emisi karhutla yang udah masuk di Indonesia itu tuh sangat-sangat genting gitu. Dan Copernicus sendiri juga bukan lembaga yang menye-menye, bukan lembaga yang kaleng-kaleng gitu. Mereka tuh nge-highlight masalah ini karena memang mereka ngerasa sebenarnya dampaknya tuh sudah tidak main-main gitu loh. Ini tuh sudah gak bisa disepelekan lagi kayak gitu. Jadi asap tebel dari karhutla ini gak cuma diem di satu titik doang juga, tapi terpantau itu bergerak, ngerayap tuh, ikutin
arah angin dan nembus-nembus batas-batas wilayah di sekitarnya. Dan visualisasi ini jadi bukti otentik kalau kondisi udara kita memang sampai sekarang tidak baik-baik saja, karena titik api sampai sekarang pun sahabat suara masih merajalela ya. Gak cuma apa namanya kebakaran hutan aja, tapi gempa bumi di NTT itu juga sampai sekarang masih belum selesai loh. Kamu jangan sampai lupa ya sahabat suara, karena masih banyak sekali gempa susulan yang terdeteksinya itu sangat besar guncangannya. Jadi kita doakan yang baik-baik saja untuk saudara kita yang ada di sana sahabat suara. Yang penting kalau menurut aku, please jangan sampai tutup mata dan merasa bahwa semuanya itu baik-baik saja.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepat.
6: Mau tea juice?

0: Gimana, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak!
2: Mau dong!
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget!
2: Iya, iya! Segernya teh jus, bikin mau lagi!
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau!

RMI Suara, suara warga Indonesia, sahabat suara. Tadi itu Jiko Stick pulang padanya ya, yang barusan aku puterin buat kamu. Pulang, waktunya pulang. Jam-jam segini waktunya pulang, sahabat suara. Lo kerja mulu, kenapa sih? Apa yang dikejar gitu loh dari kehidupan ini? Kehidupan yang hanya sementara. Karena sementara, yang namanya hidup Memang butuh kerja keras gitu. Gue akuin bener, perlu itu yang namanya kerja keras, berjuang. Tapi juga hidup itu tuh pasti juga butuh healing, butuh liburan gitu ya kan. Kalau kamu nih lagi cari tiket untuk liburan atau business trip, kamu coba cek deh sahabat suara Citilink. Sekarang juga dicek ya, soalnya lagi ada promo harga terbaik di 135 destinasi. Dan biar tambah untung nih, kamu bisa beli langsung lewat aplikasi Citilink atau citilink.co.id. Caranya gin, aduh, gampang banget sih nih aku ajarin ya. Jadi waktu kamu pilih penerbangan, tinggal nih cari tiket yang ada logo harga terbaik gitu ya di halaman pilih jadwal penerbangan. Dan promo ini tuh berlaku sampai tanggal 23 November 2026 ya sahabat suara. Jadi kalau menurut gue sih jangan sampai kelewatan gitu. Sebelum beli tiket, pastiin juga kamu udah login sebagai Link Miles member, karena di situ kamu bisa pilih kursi dan ubah jadwal secara gratis. Pokoknya dijamin makin praktis dan makin untung. Yuk langsung cek tiketnya di aplikasi Citilink atau citilink.co.id. Buat info promo lainnya, jangan lupa follow Instagram @citilink.

0: Hari Kemerdekaan Indonesia.
1: Alien itu beneran ada tahu?
2: Yailah, yang beneran ada mah dinosaurus.
1: Lah, ayah aku pernah naik dinosaurus.
2: Ayah aku juga kenal sama alien.
1: Ayah aku presiden.
2: Ayah aku bisa terbang. Ah, gak asik lu. Gak usah nongkrong lagi deh.
3: Nongkrongan kamu gak asik? Mending dengerin ini aja nih. Nongkrong bareng setiap Selasa sampai Jumat jam 8 sampai 10 malam. Sama hari Sabtu jam 10 pagi sampai 1 siang. Cuma di 90,2 FM Iswara. Suara warga Indonesia.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

2017 adalah angka suci. Selain itu, keputusan Jepang yang menyerah pada Sekutu jadi momen yang paling tepat untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ilmu lagi aja nih dari gue.

101,2 FMI suara-suara warga Indonesia. Masih di Suara Santai barengan sama aku Gina Joyo sampai nanti jam 7 malam nih sahabat suara. Aduh, kenapa ininya hilang semua kursornya? Tadi kursornya ini juga aku gak bisa baca. Gimana ya? Bentar banget sahabat suara. Tunggu dulu. Ini gara-gara aku tuh lagi buka soal berita yang datangnya dari NTT ya sahabat suara. Kita tahu saudara-saudara kita yang di sana masih pada survive semua. Lebih tepatnya mencoba untuk survive ya. Dan yang paling bikin aku sedih adalah aku tuh pantengin update-annya dari Kak Sania. Sania ini loh sahabat suara selebgram. Ya, jadi orang-orang di sana, warga-warga di sana itu pada bilang bahwa mereka itu tidak membutuhkan lauk. Mereka lebih membutuhkan nasi, beras, at least untuk bertahan hidup gitu. Kalau lauk, sayur, segala macam katanya itu gampang Kak, karena nanti kita bisa ambil dari hutan gitu. Kalau misalkan beras kan gak ada, kita tuh harus makan nasi untuk bertahan hidup. Ih, sedih banget sahabat suara. Dan aku barusan aja ini buka beritanya, update korban gempa NTT. 91 warga meninggal dunia, 1286 yang lainnya itu luka-luka sahabat suara. Jadi korban gempa Nusa Tenggara Timur yang meninggal dunia itu sekarang bertambah jadi 91 orang. Dan kata PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Bapak Berton SP Panjaitan, bilang di konferensi pers yang ada di YouTube-nya BNPB itu mengungkapkan bahwa jumlah korban meninggal sebanyak 91 jiwa atau bertambah 4 jiwa dari hari sebelumnya. Sangat diharapkan tidak ada lagi korban meninggal dunia bertambah ya sahabat suara. Doakan yang baik-baik. Jadi dari Manggarai itu ada 32 jiwa, Manggarai Timur 31 jiwa, Sika 6 jiwa, ND 2 jiwa, Manggarai Barat 1 jiwa, Naga Keo 14 jiwa, dan Ngada di 5 jiwa sahabat suara. Juga Pak Berton ini menuturkan sebanyak 40 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 48 jiwa lainnya berjenis kelamin perempuan. Sedangkan 3 korban lain belum diketahui karena masih dalam tahap identifikasi sahabat suara. Ada juga 39 korban meninggal.

persen gitu ya. Sedangkan sisanya 49% lainnya memang meninggalnya disebabkan karena dampak tidak langsung. Dampak tidak langsung tuh mungkin karena dari pikiran sendiri tuh bisa, sahabat suara, karena mungkin ditinggalkan oleh keluarganya, terus bingung, apalagi kebanyakan itu kan yang meninggal itu kan lansia gitu ya. Dan BNPB juga mencatat ada 50.688 kali gempa susulan yang terjadi sampai saat ini per gempa awal kemarin. Dan gempa susulan hari ini dirasakan hingga 130 kali. Lo kebayang gak sih, sahabat suara? Dan katanya update terbaru itu juga mengatakan bahwa gempanya, gempa susulannya itu bukan gempa kecil-kecil gitu, enggak loh. Gempa yang memang kerasa besar dan katanya bikin sampai bergetar semua sebadan-badan kayak gitu. Ya ampun, sedihnya. Kita doakan aja ya. Gempa susulan diperkirakan akan berlangsung sekitar 3-4 minggu sejak gempa utama, karena katanya. Kita doain semoga tidak ada lagi gempa susulan, semuanya segera mereda, dan bantuan-bantuan tolong jangan ditahan-tahan gitu. Karena memang saudara-saudara kita yang ada di NTT itu sangat membutuhkan ya, sahabat suara. Jadi sejenak kita doakan yang baik-baik untuk saudara-saudara kita yang ada di NTT.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Tuan muda, karena tuan muda sedang ingin mendengarkan musik 2000-an, saya sudah membawa vokalis-vokalis band 2000-an ke hadapan tuan muda.
3: Bagus, bagus, bagus. Bawa ke sini.
4: Saya Duta.
3: Shellon Seven.
4: Duta besar Kenya.
5: Happy birthday, happy birthday, happy birthday.
3: What else?
6: Saya Piu, tuan.
3: Piu Padi dong pasti.
6: Piu Dipai, tuan.
3: What else?
4: YouTuber.
7: Saya Ariel, tuan.
3: Alah, pasti Ariel Tatum. Ariel Untung pasti.
7: Ini Ariel Peter Pan, tuan. Peter Pan. Kalian luar biasa. Kalian luar biasa. Tuan, tuan, tuan muda.
0: Tuan muda, 2000 Music Today.

90,2 FMI suara-suara warga Indonesia. Sahabat suara, sudah masuk ke jam kedua siaran aku sore ini. Sudah waktunya aku memutarkan lagu-lagu 2000-an yang sudah disiapkan untuk kamu semua ya sahabat suara. Ada Beyonce, ada Sean Kingston, ada Hello, ada Katy Perry, sampai ada Zigas juga ada sahabat suara. Mantap, Avril Lavigne, Green Day, and so on. Pokoknya ada banyak lagu yang sudah disiapin buat kamu. Jadi buat kamu yang sekarang lagi di jalan gitu ya, masih terjebak di kecamatan dong, kemacetan, masih terjebak macet di perjalanan pulang tuh. Motor-motor di depan kantor juga, mobil-mobil pada ngadat di sini ya sahabat suara. Sekarang depan kantor ini jadi kayak jalan alternatif gitu loh. Dan juga biasanya kalau jam segini orang-orang udah pada gak punya tenaga. Jadi at least biar kamu ada tenaganya sedikit ya untuk nyetir pulang ke rumah, di sini aja di Tuan Muda sejam bareng bakal muterin lagu-lagu 2000-an buat kamu ya. So, tune in terus di 90,2 FM, Iswara, suara warga Indonesia.

0: Kamu tahu nggak siapa yang menyelamatkan negatif foto dokumentasi detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia?
1: Lapor, suara seru Rio Wisnu hari ini terpantau lucu dan masih aman. Ganti.
2: Gue hari Minggu sepedaan.
3: Itu sendirian tuh?
2: Sendiri ya.
3: Gue kaget banget ngeliat story-nya.
2: Awalnya itu gue sepedaan itu karena pengen sepedaan deh. Terus begitu keluar dari gang rumah itu gue mau belok kanan atau belok kiri ya. Gue kok mau keluar tapi mau kemana? Gue mau ke bawah atau mau ke atas? Akhirnya naik. Gue gak tahu mau kemana. Udah naik. Terus gue kayak, aduh pengen ngopi lah. Ngopi di mana ya? Oh iya, ngopi di Pikok aja di Ungaran. Gue buka, jebret, ternyata udah lewat 3-4 kilo gitu.
3: Jauh banget lo berarti naiknya itu. Udah hampir ke bawah itu ya berarti?
2: Enggak, belum.
3: Ada SS di sebelah kiri gak lo lihat?
2: Gak tahu, orang lo ngamain apa-apa.
3: Udah kurang-kurang itu berarti itu, sahabat suara.
2: Gue tuh sebenarnya itu udah ingatnya itu mau Pikok itu, penandanya adalah dealer Suzuki.
3: Gue gak terlalu ngerti itu.
2: Gak ada, gue ngeliat dealer Suzuki itu dia, kenapa gue bisa bablas sampai 3 kilo. Sampai akhirnya gue lewat dealer Suzuki, kok gak ada-ada ya. Harusnya sih ini udah, gue lihat di jam gue kan, harusnya itu cuma berapa kilo lagi. Ini kenapa sampai sini? Enggak. Gue lihat, iya udah lewat 3 kilo.
3: Kayak kebablasan di tol Jakarta.
2: Mana lewatnya nanjak lagi.
1: Demi kenyamanan dan kelucuan, suara seru Rio Wisnu masih dalam pengawasan. Senin sampai Jumat, jam 7 sampai 10 pagi. Ganti.

Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: dari Wings Food.
1: Jadi fotografer yang menyelamatkan adalah Frans Mendur, seorang fotografer yang berjasa secara diam-diam mengubur dalam tanah roll film dokumentasi proklamasi untuk menghindari ancaman militer Jepang saat itu. Gede banget nih jasanya Pak Frans.

8 sahabat suara. Aduh, aku tuh lagi ngecek-ngecek ini, apa namanya, rekening aku, karena ya Allah, udah tinggal menipis loh ini loh. Udah di tanggal 24 tuh kayak keberadaan uangku tuh entah kemana gitu. Apalagi kemarin gitu ya, 2 hari di Jogja udah pasti makan. Rasanya lihat makanan enak gitu di Cherrypop, pengen makan aja, pengen beli lagi. Tapi kemarin itu aku juga udah mulai concern banget, sahabat suara. Aku tuh udah mulai pilih-pilih nih, mana ya yang murah, kira-kira kalau misalkan aku beli ini dapat apa aja gitu ya. Karena untuk sekarang ini aku harus banyak-banyak menghemat, kita semua, ya gak sih? Karena ada tipe orang yang ya mau gak mau harus hemat aja setiap hari, karena memang kondisinya seperti itu. Kalau ada yang murah, kenapa tidak? Kalau mahal banget kelihatannya, ntar dulu deh ya. Nah, kalau kamu tipe orang yang kayak gitu, sahabat suara, berarti kamu wajib belanja di Alfamidi. Soalnya selama seminggu ke depan ini Alfamidi bakal ngasih promo hub hemat 1 pekan. Banyak banget produk Alfamidi yang harganya jadi miring nih. Contohnya ada Kanzler Chicken Nugget 450 gram dengan harga Rp47.700. Ada 3 piece Indomie Jumbo dengan harga Rp10.500. Terus ada paroti sisir mentega 80 gram dengan harga Rp6.500. Terus ada Dove Body Wash 400 ml dengan harga Rp18.900. Ada juga ekonomi liquid jeruk nipis 640 ml dengan harga Rp6.900. Dan masih banyak lagi. Pokoknya belanja kamu dijamin hemat selama 1 pekan ini. Langsung aja pokoknya ya, kunjungi toko Alfamidi terdekat kamu dan borong promo hemat 1 pekan dari Alfamidi. Kalau misalkan kamu mager seharian udah kerja gitu ya, gak mau kemana-mana lagi, Gin, tenang aja, kamu bisa belanja pakai aplikasi Midi Kring dari Alfamidi ini, sahabat suara. Kamu tinggal klik, pesanan kamu bakalan langsung diantar. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

ini nih, takdir Tuhan memang tidak bisa kita lawan ya sahabat suara. Anyway, ada satu kejadian kocak nih ya. Cokok, kejadian kocak yang benar-benar bikin relate sebenarnya. Aku sebagai seorang Gen Z juga sangat relate dengan orang yang satu ini. Jadi ada seorang pendaki di Gunung Elbert, Colorado yang sempat dinyatakan hilang dan tersesat sahabat suara selama kurang lebih 24 jam. Setelah dia itu keluar dari jalur pendakian utama, begitu dapat laporan bahwa ada pendaki yang hilang, otomatis tim SAR setempat gitu ya, jelas langsung gerak cepet dong buat nyari keberadaan si pendaki ini gitu. Mereka tuh gak cuma nerjunin personel ke lapangan aja, tapi juga berkali-kali mencoba untuk ngehubungin HP si pendaki lewat telepon ataupun pesan singkat gitu, biar tahu sebenarnya nih orang posisinya ada di mana sih gitu. Kok gak ada kabar sama sekali gitu kan, bikin orang deg-degan ya. Aduh, gimana nentar bilang sama orang tuanya ya, kayak gitu mungkin sahabat suara. Tapi ada gilanya nih, semua telepon, semua pesan, istilahnya SMS kali ya, SMS yang masuk dari tim SAR itu sama sekali gak direspons. Bener-bener digabur banget sahabat, gabur, dicuekin sama si pendaki ini. Sebenarnya alasannya sangat membuat relate, terutama di zaman sekarang yang marak hal seperti ini ya. Alasan dibalik si pendaki ini tidak mau ngangkat telepon, gak mau ngebales SMS-nya, ih, usut punya usut sih ya. Ternyata si pendaki itu sengaja nge-reject dan mengabaikan semua panggilan telepon itu gara-gara yang masuk itu adalah nomor tidak dikenal alias unknown caller sahabat suara. Dan plot twistnya, doi itu ragu-ragu untuk

Indonesia, di Colorado juga kayak begitu. Dan besokannya gak disangka-sangka si pendaki ini akhirnya berhasil pulang sendiri, nuntun langkahnya sendiri dan menemukan jalur kembali ke area yang aman. Hal yang kayak gini tuh akhirnya bikin orang-orang jadi ngakak juga ya pas ketemu si Doi itu, katanya mukanya polos banget dan sama sekali gak sadar kalau tim SAR tuh sebenarnya udah heboh. Semua orang tuh udah heboh nyariin dia seharian penuh. Kemarin tuh dia gak sadar, Sahabat Suara. Dan dia juga gak ngeh juga kalau panggilan dari nomor tidak dikenal yang masuk di HP-nya kemarin malam itu sebenarnya adalah uluran tangan dari tim penyelamat yang lagi berusaha untuk ngelacak keberadaannya. So, kisah unik ini langsung deh viral di mana-mana, di media sosial dan juga jadi bahan obrolan netizen di seluruh dunia. Ada juga komen kayak gini, gue sih relate ya, gue sih takut banget ya, takut-takutnya kalau gue angkat ntar ludes apanya tuh saldo ATM gue.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Ih, makan apa ya? Bingung banget.
1: Udah 3 jam nyari makan gak ada menemu.
0: Sini, sini, sini. Heh, HP gue itu.
1: Nih, dengerin. Laper, lagi pengen eksplor rasa.

90,2 FMI suara-suara warga Indonesia. Sahabat suara, sudah jam terakhir siaran aku ya. Sudah hari Senin juga, waktunya kita masuk ke lapar. Lagi pengen eksplor rasa seperti itu, kalau katanya Frida ya. Aku kemarin anyway, sebelum kita masuk ke pembahasan lapar hari ini ya, udah live di TikTok KI Suara Semarang loh sahabat suara. Jadi buat kamu yang mungkin waktunya senggang banget, boleh dong langsung aja join di live kita. Kita ngobrol-ngobrol bareng di sini, kita chit-chat together, asik deh. Hai warga TikTok, apa kabar? Lama sekali ya kita tidak berjumpa. Gak deh, perasaan baru Kamis minggu lalu gin kita bersua. Ya gimana ya, aku gampang kangen soalnya orangnya. Asik deh. Anyway, kemarin di Jogja itu aku full makan sahabat suara. Sering banget jajan, sering banget makan, karena memang jangan sampai kelaparan. Itu adalah prinsipku. Menjadi orang jangan sampai kelaparan. Pokoknya makan nomor satu ya. Dan malam setelah Cherry Pop Day One itu ya sahabat suara, kita tuh cari makan, karena itu udah jam 12-an deh, jam 12 malaman. Lebih malah, kita tuh bingung banget mau makan apa ya, gitu kan. Udah pada tutup semua kebanyakan. Terus habis itu, kita nemu salah satu mie Jawa tek-tek gitu. Bukan mie tek-tek ya, mie Jawa yang pinggir jalan gitu, sahabat suara. Akhirnya kita menepi lah. Menepi lah, enggak. Kita benar-benar menepi. Terus udah kan kita bertuju, kita pesan. Mostly memang kebanyakan mie kuah, dan ada juga yang mie nyemek. Aku pesannya mie kuah sahabat suara. Aku bilang, "Bapak, saya mau mie nyemek satu. Banyakin sayur sedang." Aku bilang kayak gitu kan. Terus pesananku itu dibikinin ketiga deh kalau gak salah. Waktu udah di serving gitu sama bapaknya, asik di serving, ditaruh di meja sama bapaknya, punyanya Mas Icat dulu kan. Aku tuh ngelihat sahabat suara, aku kayak mie-nya tuh agak berbeda ya dibandingkan mie Jawa yang biasanya aku makan di Semarang gitu. And then aku tuh ada perasaan kayak gini, dulu aku bakalan doyan gak ya? Karena kadang aku tuh gak bisa makan makanan berkuah yang kuahnya terlalu kental sahabat suara. Aku tuh kadang kurang cocok di aku gitu ya. And then waktu makanan aku datang, terus aku coba melihat mie-nya. Oh, mie-nya tuh bentuknya bukan pipih, dia tuh bulat kecil, mie kuning gitu. Waktu itu sempat ditanya sama bapaknya, mau mie kuning, mie bihun apa campur? Terus aku bilang mie kuning. And then aku coba seruput dulu kuahnya. Aku seruput dulu kuahnya tanpa aku tambahin apapun. Ya, terus aku seruput. Ih, enak banget loh sahabat suara. Rasanya tuh bener-bener gurih, enggak yang kental gimana-gimana, enggak. Dan ternyata kentalnya itu tuh dari telur. Biasanya kan kita kalau di Semarang itu telurnya masih agak gumpel-gumpel sahabat suara ya. Tapi di sana kemarin tuh telurnya bener-bener ambiar banget. Kuahnya warna putih, bukan bening ya, tapi putih. Terus abis itu di meja disediain cuka. Aku tanya ke Mas Fajar ya, as orang Jogja gitu kan, aku bilang, "Mas, emang kalau di Jogja tuh orang-orang makan pakai cuka ya?" "Ya mostly disediain cuka sih gini ya, biasanya orang-orang makannya ya pakai cuka." Menarik. Tapi karena perutku sedang tidak baik-baik saja kemarin malam, akhirnya aku tidak mencoba sahabat suara. Habis itu aku habisin dan enak banget, very worth it. Makan mie itu tengah malam enak banget sahabat suara. Pedes-pedesnya itu loh, nyoy banget. Terus sampai Semarang aku cerita ke mamaku, "Mah, kemarin tuh kakak makan mie enak banget loh, Mah. Mie tuh bener-bener enak, Mah. Dia tuh kayak putih, terus abis itu kuahnya putih, terus telurnya ambiar." "Ya emang kayak gitu, Kak. Karena di setiap daerah itu berbeda-beda." Katanya kayak gitu sahabat suara. Nah akhirnya aku searching deh, apa aja sih olahan mie yang ada di Indonesia sahabat suara. Dan akhirnya aku sudah menemukan banyak sekali list dan banyak sekali olahan mie dari seluruh Indonesia yang udah pastinya beda-beda dengan ciri khasnya masing-masing. Habis ini aku bakal kasih tahu ke kamu juga. Tapi sebelumnya aku mau tanya ke kamu dong, kira-kira olahan mie apa sih yang menjadi favoritmu sahabat suara? Boleh langsung share di 0811 2700902 atau langsung join aja di live TikTok KI Suara Semarang di @suara.smg.

0: podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
0: Segernya kelewatan! Baru, lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
1: Keset kita kurang estetik ya?
6: Karena kesetnya udah gak update dong.
1: Terus solusinya?
6: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
1: Spill, ma.
6: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
1: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
7: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer. Hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
8: Belanja puas dengan harga hemat.
9: Alfamidi, belanja puas harga hemat.

90,2 FMI suara suara warga Indonesia. Sahabat suara masih dilapar lagi pengen eksplor rasa dan kita bakal ngebahas mie nih ya, olahan mie. Mie itu sering banget dipilih sebagai karbohidrat pengganti nasi. Exactly, praktis, bahan dasarnya dari tepung, cocok banget diolah jadi hidangan apapun ya, bisa digoreng atau disajiin secara berkuah juga bisa banget. Topping pelengkapnya beragam, ada yang dari daging ayam, ada yang dari ikan, ada yang dari sapi, sahabat suara, bahkan dari jeroan pun ternyata ada. Dan saking terkenalnya, bahkan di berbagai wilayah di Indonesia ini punya khasnya masing-masing. Mie khasnya daerah masing-masing. Ada manis, ada asin, ada pedes gurih, sahabat suara. Nah, di sini aku udah siapin hidangan-hidangan mie dari berbagai wilayah yang ada di Indonesia. Langsung aja ya, sahabat suara. Yang pertama nih ada mie Aceh yang terbuatnya itu dari mie kuning, terus abis itu ditumis pakai bumbu rempah gitu, sahabat suara. Dan jenisnya ada dua, ada mie Aceh goreng dan ada mie Aceh kuah. Dia itu rasanya lebih ke ada pedesnya, ada gurih pekat banget, pakai emping, sahabat suara, disajikan pakai emping. Dan surprisingly ini disajikan juga pakai kepiting utuh. Oh my god, aku tuh suka banget kepiting, sahabat suara, tapi jarang sekali makan. Dan ini kayaknya enak banget. Oh, dia tuh tipe bumbu yang lekoh gitu loh, warnanya tuh coklat agak merah gitu. Terus juga biasanya makannya di kasih perasan jeruk nipis, pakai timun juga, pakai selada. Ih, endil banget kayaknya ya. Terus yang kedua nih, ada mie lendir dari Riau. Jadi mie lendir ini terbuat dari mie kuning yang disiramin sama kuah kental, warnanya itu agak kecoklatan gitu, sahabat suara. Dan ternyata warna coklat yang dihasilkan dari kuah ini itu asalnya adalah dari bumbu kacang. Terus di sini ada, oh, dikasih toge panjang juga, sahabat suara. Terus ada kemanginya di atas, biasanya dipotongin sama cabai, cabai hijau dan juga cabai merah. Terus abis itu dikasih telur rebus dan juga diperasin sama jeruk songkit. Aku sih kebayang rasanya kayak lekoh banget, rasanya very rich, agak sedikit heavy dari bumbu kacangnya. Terus abis itu ada rasa gurihnya, pedesnya juga ada dari cabai potongnya itu, dan seger dari jeruk songkitnya. Wah, makan malam-malam and you sih kalau menurut aku, yach. And then itu yang kedua tadi ya. Yang ketiga masih dari Riau nih, sahabat suara. Ini kayak mirip-mirip cendol teksturnya. Dia adalah mie sagu. Sebenarnya dia bukan disiram pakai kuah santan manis, tapi disiramnya itu pakai kuah pedes yang gurih dan dikasih potongan bawang merah atau bawang merah utuh ya ini. Oh, potongan bawang merah, bawang merah besar-besar, sahabat suara, dikasih itu. Terus ada juga potongan cabe. Terus di sini itu ada bakso atau kekian. Oh, kekian. Terus ada udangnya juga, sahabat suara. Cuman di sini kuahnya nggak terlalu banyak, jadi dia model tipe yang nyemek gitu. Dia mie nyemek gitu ya. Kuahnya sih merah, menurut aku ini warnanya coklat kemerahan dan kayaknya endul banget, tapi dia tanpa ada perasan-perasan apapun ya. Itu dia mie sagu. Dia modelnya agak pipih gitu, cuma gak kayak kue tiau, beda ya, dia lebih kecil daripada kue tiau. Terus yang keempat, ini wajib dicobain, mie celor. Kalau misalkan kamu ada di Palembang, sahabat suara, ya mie celor ini salah satu andalannya orang sana. Jadi ini perpaduan antara santan, terus abis itu ada kaldu udang di kuahnya itu. Wah, base-nya orang-orang bilang itu katanya ini gak ada lawan, sahabat suara. Dan dimakannya itu pakai sambal hijau. Biasanya kalau kayak yang mimi gitu kan ya gak pakai sambal sih, lebih tepatnya dikasih potongan cabai ya. Tapi ini dia itu pakai sambal hijau dan minyak ini
bulat, dia agak besar tapi nggak besar banget, nggak sebesar Mimi yang ada di Jawa, nggak sebesar Mimi yang ada di Semarang, sahabat suara. Dia bulat gitu, terus abis itu ada, oh ini ada udang ya di atasnya. Terus habis itu ditaburin udang cincang gitu, kayaknya ini udang cincang deh di atasnya. Terus juga makannya itu pakai telur rebus, tidak ketinggalan ya. And then yang kelima nih sahabat suara, wow, jadi dia ini terbuatnya kuahnya dari ikan ya. Untuk pecinta seafood sih kalau menurut aku wajib coba mie yang satu ini. Mikoba. Jadi mikoba itu khas Bangka. Rasanya katanya sih cenderung agak manis sahabat suara. Dan manisnya itu ternyata asalnya dari gula aren. Jadi kalau misalkan kamu coba mie kuah, biasanya kan mostly rasanya gurih. Tapi beda dengan mikoba ini. Mikoba ini rasanya agak manis sahabat suara ya, dari gula arennya itu tadi. Daun bawangnya harus banyak kalau yang kayak gini. Mie-nya kuahnya sih encer kalau menurut aku, warnanya agak coklat, bukan kuah kaldu yang gimana yang kayak lekoh banget gitu, enggak, masih bisa dibilang light gitu ya. Terus di atasnya dikasih potongan timun, lebih tepatnya dicincang-cincang timunnya. Terus habis itu tetap ada bawang goreng dan juga telur rebus itu ya. Ada 5 mie yang barusan aku kasih tahu ke kamu sahabat suara. Masih ada 10 lagi yang bakal aku bagiin ke kamu. Siapa tahu kamu mau nyoba. Nah, dari 5 mie yang udah aku jabarin tadi, mie koba, terus mie celor dari Palembang ya, mie sagu dari Riau, terus mie lendir dari Riau juga, habis itu ada mie Aceh. Kira-kira mana sih yang kamu kepo banget pengen icipin? Coba dong share di aku.

90,2 FM Suara Suara Warga Indonesia. Oh, sama suara di sini di live TikTok bener-bener lucu-lucu banget. Lagi pada apa namanya? Pada adu nasib ada ya. Terus lagi ngebahas film juga ada. Pokoknya campur aduk deh. Ada yang tiba-tiba pamit, "Gin, aku keluar dulu ya, dipanggil sama Pak RW." Oke deh. Salam ya buat Pak RW kamu. Siapa tahu butuh MC buat acara apa-apa. Silakan hubungi aku. Karena ternyata orang Pedurungan, sahabat suara. Ah, deket banget dari rumah aku itu. Terus ada juga yang ngebahas soal lagu tadi sebelumnya, ngebahas soal apa sih, angin kencang, angin ribut, angin duduk. Nah, itu ada juga tuh. Terus ngebahas soal hantu-hantu, ngebahas soal sakit. Karena sekarang lagi banyak yang sakit, sahabat suara ya. Kayak aku sekarang kok suaranya semakin bindeng ya. Terus ada juga yang bilang, "Sesampainya aja kita, Gin, tidak sedang berkompetisi dengan waktu." Quotes of the day by Ella. Karena tadi sebenarnya lagi ngebahas soal when ya kita ada yang merhatiin, when ya kayak gitu tuh. Terus ada juga Mas Adam bilang, "Aku juga mau diperhatiin." Nah, when ya, when ya, when ya, terus muncullah quotes itu tadi ya, sahabat suara, ngebahas soal film. Soalnya tadi ada yang tanya film yang bagus bulan ini apa. Terus aku bilang deh, sahabat suara, film yang bagus aku sih barusan nonton Ghost in the Shell. Terus ada juga yang keganggu sama poster Ghost in the Shell kayak gitu. Pokoknya macem-macem deh. Tapi menurutku yang horror-horror itu udah gak mempan. Temanku setan semua itu sih parah banget. Aduh, sahabat suara, gak kerasa ngobrolin yang gak jelas ini. Udah jam 7 aja kita deh. Udah waktunya Gida Joya pamit undur diri. Terima kasih ya kamu sudah mendengarkan siaran aku dari tadi jam 4 dengan suara yang agak-agak bingung, gak jelas dan tidak enak, tidak bisa diajak sleep call. Terima kasih juga buat kamu yang udah nontonin live TikTok aku walaupun cuma sejam. Thank you so much guys. Aku tanpamu hanyalah butiran debu. Terima kasih banyak ya teman-temanku semua.

banyak, makan tepat waktu. Kalau misal rasanya badannya udah gak enak, coba minum obat, karena kesehatan kamu itu yang paling penting. Gina Joy signing out, sampai ketemu lagi besok sahabat suara. Besok libur, selamat liburan. This is for the last song.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: 101,1 FM Iswara Palembang dan 89,7 FM Iswara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

0: Gimana, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak!
2: Mau dong!
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget!
2: Iya, iya! Segernya teh jus, bikin mau lagi!
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau!

0: tanggung.
1: Dari Wings Food.
2: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good

0: Aroma Lies.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain Smoke Rib Special Ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.

itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari oksigen.id yang cepat kayak kilat. Streaming lancar, gaming dan meeting online anti nge-lag. Semua jadi aman terkendali karena oksigen.id punya internet yang ngebut dan stabil. Dari cuma 175 ribuan per bulan, Oksigener sudah bisa nikmatin internet unlimited. Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan oksigen.id sekarang.

0: tambang dan makan kerupuk. Kalau makan kerupuk pakai nasi kayaknya enak sih.
1: Suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi. Karena ada Gift Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Mas, mau order kopi dong, satu ya.
6: Mukanya kok ditekuk gitu sih, Mas?
5: Iya nih, Mas. Lagi gak mood banget habis balik dari kantor. Ada gak, Mas, minuman yang bisa balikin mood?
6: Kalau minuman gak ada, Mas. Adanya suara santai nih di Iswara Semarang.
7: 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Ketemu lagi, Zah. Iswara Santai.
8: Itu waktunya nyantai bareng Suara Santai buat naikin mood kamu. Dengerin Suara Santai setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 7 malam. Cuma di 90,2 FM, Iswara, suara warga Indonesia.

0: Tradisi yang sering dilakukan sebelum 17 Agustusan adalah malam tirakatan, doa bersama atau renungan untuk mengenang jasa para pahlawan. Dan sesi yang paling ditunggu adalah sesi pidato Pak RT.
1: Indonesia. Suara.

0: musik pilihan. Suara.
1: Suara warga Indonesia.

0: podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Hanya bahwa kemerdekaan diraih melalui perjuangan yang harus tetap dijaga dengan persatuan, gotong royong, dan semangat membangun Indonesia. Jadi kamu jangan sampai kemakan hoax ya, sahabat suara.
3: Suara. Memainkan musik pilihanmu.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Merdeka, Merdeka. Emang artinya apa sih?
1: Dan pemenang dari nominasi program terbaik Iswara Awards 2025 adalah...
2: Aduh, deg-degan.
1: Untuk Suara Seru telah memenangkan nominasi tahun ini. Untuk Rio dan Wisnu, silahkan naik ke atas panggung untuk mengambil piala penghargaan.
3: Terima kasih untuk sahabat suara yang sudah memilih program kami sebagai program terbaik.
4: Terima kasih juga buat Tuhan, Mama, Papa, adikku pertama, kedua, ketiga, ponakan satu, ponakan dua.
3: Udah pak, kepanjangan. Piala ini kami persembahkan untuk semua sahabat suara yang sudah dengerin kita selama ini.
4: Jangan lupa buat dengerin Suara Seru setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi.
3: Cuma di 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia.

0: Gimana, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak!
2: Mau dong!
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget!
3: Iya, iya! Segernya teh jus, bikin mau lagi!
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau!
0: Nyajiin teh jus, coba!

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Pesepeda Zidane Atala berhasil menjuarai balapan sepeda Ultra Bentang Jawa 2026 rute Carita Banyuwangi dengan jarak 1.500 km dan elevasi 17.000 meter dalam waktu 81 jam 39 menit. Raihan ini mengawinkan gelar Ultra Cycling setelah ia menang East Java Journey 3 tahun beruntun. Sementara itu, Adrin Liehti dan Beri Perdana Putra menyusul di posisi kedua dan ketiga. Pemerintah menaikkan anggaran pendidikan RAPBN 2020 menjadi 820,9 triliun rupiah, naik 13,9% dari 2026. Dana ini dialokasikan untuk program makan bergizi gratis, bantuan KIP atau BOS, serta renovasi ribuan sekolah. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan penyesuaian kesejahteraan guru masih berpeluang direalisasikan secara fleksibel sepanjang tahun anggaran berjalan. Manajemen Solo Safari memastikan orang utan bernama Didi yang sempat kabur pada Selasa pekan lalu dipastikan dalam kondisi sehat dan kembali beraktivitas normal. Berkat adanya laporan cepat dari keluarga UMS, pihak petugas

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoked

0: Caramelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Hmm, mau dong.
0: Nih, cobain Smoke Rib Special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Hmm, melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.

Bensin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Ayo mas, tarik terus, terus, terus, terus, tarik lagi, tarik, ayo, ayo, ayo. Ayo terus mas, dikit lagi nyampe rumah saya. Terus mas, terus. Nah, sip, mantap.
3: Ini mobil mogok kan harusnya didorong pak, bukan ditarik.
2: Loh ini tuh mobilnya nggak mogok mas. Saya tuh mau ngelatih Mas Wisnu buat lomba tarik tambang 17-an besok.
3: Ya elah. Saya kira mogok, Pak.
2: Nah, sekarang tarik lagi sampai rumah Pak Budi gang sebelah. Ayo, ayo, ayo. Terus, terus, terus.
1: Lomba 17-an itu emang selalu unik dan seru, sahabat suara. Mulai dari ketawa yang gak ada habisnya, teriakan semangat dari pinggir lapangan, sampai momen semua warga yang kumpul jadi satu. 17 Agustus adalah hari yang sederhana, tapi selalu punya cerita. Yuk rayain hari kemerdekaan Indonesia dengan penuh semangat, kebersamaan, dan tawa sambil dengerin 90,2 FM Iswara Semarang, suara warga Indonesia.
0: Suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke.

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Hmm, mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approved. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.

0: dijahit oleh Ibu Fatmawati.
1: Suara warga Indonesia.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Pesepeda Zidane Atala berhasil menjuarai balapan sepeda Ultra Bentang Jawa 2026 rute Carita Banyuwangi dengan jarak 1.500 km dan elevasi 17.000 meter dalam waktu 81 jam 39 menit. Raihan ini mengawinkan gelar Ultra Cycling setelah ia menang East Java Journey 3 tahun beruntun. Sementara itu, Adrin Liehti dan Beri Perdana Putra menyusul di posisi kedua dan ketiga. Pemerintah menaikkan anggaran pendidikan RAPBN 2020 menjadi Rp820,9 triliun, naik 13,9% dari 2026. Dana ini dialokasikan untuk program makan bergizi gratis, bantuan KIP atau BOS, serta renovasi ribuan sekolah. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan penyesuaian kesejahteraan guru masih berpeluang direalisasikan secara fleksibel sepanjang tahun anggaran berjalan. Manajemen Solo Safari memastikan orang utan bernama Didi yang sempat kabur pada Selasa pekan lalu dipastikan dalam kondisi sehat dan kembali beraktivitas normal. Berkat adanya laporan cepat dari keluarga UMS, pihak petugas

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: nama yang ingin diwariskan dari perayaan Agustusan setiap tahunnya?
1: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Pagi Suara Awards 2025 adalah...
1: Aduh, deg-degan.
0: Suara Seru! Selamat untuk Suara Seru telah memenangkan nominasi tahun ini. Untuk Rio dan Wisnu, silahkan naik ke atas panggung untuk mengambil piala penghargaan.
2: Terima kasih untuk sahabat suara yang sudah memilih program kami sebagai program terbaik.
3: Terima kasih juga buat Tuhan, Mama, Papa, adikku pertama, kedua, ketiga, ponakan satu, ponakan dua.
2: Udah pak, kepanjangan. Piala ini kami persembahkan untuk semua sahabat suara yang sudah dengerin kita selama ini.
3: Jangan lupa buat dengerin Suara Seru setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi.
2: Cuma di 90,2. FM Iswara, suara warga Indonesia.
4: Hanya bahwa kemerdekaan diraih melalui perjuangan yang harus tetap dijaga dengan persatuan, gotong royong, dan semangat membangun Indonesia. Jadi kamu jangan sampai kemakan hoax ya, sahabat suara.
5: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan